Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Lagu dari Tapanuli Tengah Bangka Kak, walaupun mungkin bahasanya udah agak-agak dirubah ke Batak Toba ya, dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek, yang mengajarkan kita bahwa kalau mau hidup bagus itu ya harus berusaha ya kan, bukan main judi, main togel gitu. Dan Bangka Kak, sekarang sudah pukul 7.14 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah, yang mana kita akan bahas apa-apa saja yang terjadi di tahun-tahun yang lalu ya, untuk peristiwa yang tercatat dalam sejarah di tanggal 8 Mei, karena sekarang 8 Mei ya kan. Kita pertama-tama ke tahun 1500-an dulu ya, abad 16 ini. Tepatnya di tahun 1579. Nah, di sini kerajaan Pajajaran itu ditaklukkan oleh Kesultanan Banten. Wih, mantap ini Banten ini. Yang mana Kesultanan Banten ini kalau misalnya di dunia barat ya, ini lebih dikenal sebagai Bantam mungkin ya. Ya mungkin lidah mereka agak lain, jadi mereka menyebutnya Bantam gitu. Ini adalah sebuah kerajaan Islam Bang Kakak, pernah berdiri di wilayah Banten tentunya ya, namanya aja Banten ya kan. Di Banten, terus juga di DKI Jakarta juga sampai ke situ bahkan. Terus juga di sebagian Jawa Barat ya, walaupun enggak semua Jawa Barat, di sebagian Jawa Barat. Dan juga bahkan sampai ke daerah Lampung Abang Kakak kekuasaannya. Jadi ini luas sekali. Dan kalau kita lihat-lihat dari yang disebutkan, berarti dulu Selat Malaka itu ya ini wilayah kekuasaan dari Kesultanan Banten ya kan. Kesultanan ini berawal di sekitar tahun 1526. Itu adalah ketika Kesultanan Demak dan juga Cirebon ini memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat laut Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi dari terwujudnya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan juga Portugis di tahun 1522 gitu. Jadi awalnya dari sana ya, dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon gitu.

Dari tahun 1579 kita sekarang ke tahun 1886 ya. Ini lumayan lama juga ya. Bukan lumayan sih, udah lama lah itu ya. Udah ratusan tahun juga ini. Jadi ada seseorang ya bernama Dr. John Stitch Pemberton. Dia ini menciptakan minuman berkarbonat gitu abang kakak ya, yang kalau kita kenal sekarang itu sebagai Coca-Cola gitu. Cuma kan dulu namanya itu belum Coca-Cola ya. Jadi dia ini adalah penemu dari Coca-Cola. Dia ini lahir di tanggal 8 Juli 1831. Tapi menciptakannya itu di tanggal 8 Mei 1886. Dan waktu itu dia ini menciptakan minuman tersebut itu katanya dari koka, ya malu juga kurang tahu ya koka apa, koka dan juga kacang cola. Jadi ternyata Coca-Cola itu ya dari nama itu, dari koka dan juga kacang cola, jadilah dia Coca-Cola. Tapi dulu dia itu menciptakan minuman tersebut katanya untuk mengobati sakit kepala bang kakak ya kan. Siapa sangka sekarang malah jadi minuman minuman santai-santai gitu ya. Tapi mungkin dulu rasanya nggak kayak yang sekarang ya. Jadi dulu dia bikin itu berkarbonat, tapi mungkin rasanya nggak terlalu enak-enak gimana gitu ya. Tapi kemudian setelah diracik-racik, wah ini ternyata bisa enak, ya udah jadilah dia minuman yang diperjualbelikan untuk saat santai-santai jadinya, bukan untuk obat sakit kepala lagi gitu. Nanti kita lanjutkan abang kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Papua ya, berjudul Sajojo. Sajojo ini

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Minang gak bangga kak dari Alkawi dan juga Alvina Brenner ya, berjudul Pinto Orang Tua, kayak permintaan orang tua gitu. Dan apa kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 8 Mei. Sekarang kita ke tahun 1933. Mahatma Gandhi ya, tokoh yang sangat terkenal dari India, dia ini memulai puasa di tanggal 8 Mei selama 21 hari untuk memprotes penindasan Britania. Britania itu Inggris maksudnya. Penindasan Inggris di India pada saat itu, yang mana memang India itu kan bekas jajahan Inggris ya Bang Kakak. Kalau kita terkenal dengan bekas jajahan Belanda, walaupun nggak cuma Belanda yang pernah menjajah kita gitu ya, tapi yang paling lama Belanda. Nah kalau di India itu adalah Inggris. Nah Mahatma Gandhi ini adalah tokoh yang sangat berpegang teguh pada perdamaian begitu Bang Kakak ya. Jadi walaupun dia itu memperjuangkan kemerdekaan India pada saat itu, tapi cara-cara yang digunakan itu nggak cara-cara kekerasan gitu. Makanya bentuk protes dia pun adalah dengan cara berpuasa. Bukan angkat senjata ya, malah berpuasa gitu. Dan Mahatma Gandhi ini banyak sekali ya Bang Kakak kata-kata mutiara atau quotes atau kalimat-kalimat yang sangat menginspirasi dari beliau ya. Bahkan kalau misalnya kita cari di Google gitu ya, ada suatu artikel yang bahkan itu sampai memuat 80 kata-kata atau quotes dari Mahatma Gandhi yang katanya sangat menginspirasi dan juga penuh makna. Nah Marwan lihat dari 80 ini ya, salah satunya ini adalah begini kalimatnya. Cinta adalah kekuatan terbesar di dunia, lebih kuat dari senjata apapun. Gitu kata Mahatma Gandhi ya. Jadi pada saat dia protes juga dia bahkan gak menggunakan senjata. Dia mungkin menggunakan cinta atau menggunakan bentuk yang lain lah begitu ya, dengan cara berpuasa ini tadi gitu ya. Dari tahun 33 atau 1933 kita sekarang ke tahun 1945 ya. Ini tahunnya Indonesia merdeka, tapi kita di Agustus ya kan, yang kita bahas 8 Mei. Jadi di 8 Mei itu kan masih dalam suasana Perang Dunia Kedua lah katakan pada saat itu ya. Tapi di tanggal 8 Mei-nya Bang Kakak, ini di Eropa sudah kayak jadi hari kemenangan gitu di Eropa. Kenapa? Karena pada saat itu ya secara formal ini sekutu ini kayak menerima penyerahan tanpa syarat dari Jerman Nazi gitu. Jadi bisa dibilang Jerman Nazi itu menyerah kepada sekutu tanpa syarat di tanggal 8 Mei. Jadi dengan begitu ya kita katakan merdekalah sekutu kayak Amerika Serikat kek ya, kayak Inggris kek pada saat itu ya kan. Dan setelah itu yang kita ketahui bahwa Jerman ini kan pada saat itu ini kayak kongsi-kongsian atau apa ya istilah medannya ya, ya kerjasama lah pokoknya gitu ya, kerjasama sama Jepang juga gitu ya. Jadi ya dengan menyerahnya Jerman otomatis Jepang juga kan kayak terancam posisinya. Dan itulah ujung-ujungnya Jerman Jepang juga kalah gitu ya, kalah perang setelah dilakukan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada saat itu. Ya akhirnya dor kalahlah mereka gitu. Dan setelah itu Bang Kakak, di tahun 1964 ya, presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, beliau ini melarang manifest kebudayaan yang dirilis pada tahun 63, di tahun sebelumnya di 17 Agustus gitu. Kenapa dilarang? Ya ini sebenarnya masih jadi perdebatan juga ya. Kalau misalnya dilarang kan berarti pada saat itu Presiden Soekarno kayak melarang kebebasan berekspresi. Tapi mungkin juga larangan tersebut itu untuk menjaga stabilitas negara gitu ya, untuk menjaga kayak politik ekonomi, politik kegiatan gejolak di negara lah pokoknya begitu. Karena kalau Marwan baca-baca ya, sebenarnya manifest kebudayaan ini adalah kayak memperjuangkan paham humanisme universal yang meyakini bahwa kebudayaan dan kesenian itu tidak hanya bersifat nasional tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang abadi gitu katanya. Ya ini agak berat sih pembahasan ini.
Karena kalau kita yang orang awam mungkin gak bisa bedakan ya, ya apa bedanya dengan kebudayaan biasa gitu kan. Tapi mungkin orang-orang yang sangat cerdas kayak pendiri-pendiri negara kita ya, proklamator negara kita gitu, mungkin menganggap ini kayaknya terlalu besar atau terlalu gimana ya, mungkin akan membuat kebudayaan-kebudayaan yang lain itu kayaknya agak tergerus gitu ya dengan paham ini. Jadi mungkin itulah sebabnya kemudian beliau melarang manifest kebudayaan gitu. Dan nanti kita akan kembali lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Lawak Begalau 9 ya, berjudul Bujang Telaja. Dan ini adalah lagu yang menceritakan tentang kehidupan seorang jomblo ini. Siapa yang jomblo di sini ya? Ini sih kalau Marlon lihat kayaknya nih lagu Melayu ya. Walaupun belum Marlon dengarkan, tapi kalau di Google kayaknya sih lagu Melayu ya dari liriknya. Pokoknya ini menceritakan tentang jomblo. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Perempuan Medan Abang Kakak, dan tadi adalah lagu dari The Boys Trio ya, Izin Follow. Ya enak lagunya, mungkin Abang Kakak agak-agak mau bercokit gitu ya kalau dengar. Dan lagu tadi itu menceritakan tentang seseorang yang ingin mendekati orang yang dia sukai. Nah, kita masih membahas hari ini dalam sejarah Abang Kakak untuk tanggal 8 Mei. Kita sekarang ke tahun 1998 ya, ini era-era reformasi. Dan pada saat itu ya terjadi peristiwa Gejayan namanya. Dan peristiwa ini juga kadang-kadang dikenal sebagai tragedi Yogyakarta. Ini adalah peristiwa bentrokan berdarah Bang Kakak pada saat itu di hari Jumat ya. Dan ini adalah demonstrasi yang menuntut reformasi dan turunnya presiden kedua kita pada saat itu, yaitu Pak Soeharto. Dan dalam peristiwa tersebut, seseorang bernama Moses Gatut Kaca yang merupakan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dia tewas dalam demonstrasi tersebut ya. Dan dia itu meninggal setelah kepalanya luka oleh pukulan benda tumpul pada saat itu. Dari tahun 98 Abang Kakak, kita melompat ke 20 tahun setelah itu, tepatnya ini di tahun 2018. Ini juga ada sejarah yang tidak mengenakan juga dari dalam negeri kita, karena terjadi penyanderaan perwira Polri oleh 155 narapidana terorisme di Mako Brimob Kelapa 2 di Depok, Jawa Barat. Nah, ini agak wow juga Abang Kakak ya. Jadi tragedi berdarah tersebut itu bermula ketika di Blok C Rutan Makobrimob tersebut ya, menjelang Isya, itu ada seorang narapidana terorisme bernama Wawan Kurniawan alias Abu Alif yang 43 tahun pada saat itu. Dia memprotes pemeriksaan atas makanan yang diantarkan oleh keluarganya gitu. Kenapa kok diperiksa kali gitu kan. Kemudian protes tersebut itu berubah menjadi kericuhan. Dan dia kemudian kayak mengajak juga narapidana yang lain untuk protes gitu. Jadi gak cuma dia sendiri, akhirnya kayaknya hampir semua narapidana di sana juga protes. Dan akhirnya para narapidana terorisme tersebut ya mulai membobol pintu dan sel, serta kemudian memecahkan kaca-kaca dan juga berupaya untuk merebut senjata dari petugas. Dan akibatnya Bang Kakak, pada saat itu 4 anggota Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 itu gugur ya dalam penyanderaan tersebut begitu. Tapi ya begitulah Bang Kakak ya, yang namanya sejarah itu gak cuma sejarah yang cerah aja ya, sejarah kelam kita juga ada gitu ya. Jadi ya itu juga mungkin merupakan suatu pelajaran lah untuk kita, yang bagaimana nanti Polri harusnya memperketat penjagaannya, tapi juga mungkin memperhatikan bagaimana narapidana itu kalau misalnya protes apakah didengarkan, apakah keluhannya bagaimana gitu ya, supaya tidak terjadi yang demikian juga gitu ya. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Nengkene Rusae. Ini adalah lagu bahasa Karo sebenarnya, tapi juga dalamnya tercampur bahasa Jawa gitu ya. Jadi kayak perpaduan dua bahasa dalam satu lagu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Apa kakak sampai di sini dulu kita membahas mengenai hari ini dalam sejarah ya, untuk tanggal 8 Mei. Nanti jam 8 kita akan kembali lagi dalam acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tradisi mengupah-upah salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mengupah-upah. Mengupah-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
1: Raja Panusunan Gunung perwakilan ni Ukti Raja Panusunan Gunung imana siwan luat janji lor takkas tutu dalam-dalam ni perpunguat tadi buangin ngarion.
0: Upacara adat mengupah paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, larung dipasah doon. Baik yang dibuat bulu ni bulu soni kuat di matai parbu tahun berarna. Soni dibuat.
0: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mangupa ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupah-upah atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mangupah bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mangupah ini diadakan.

0: Kembali lagi kita Abang Kakak di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Kali ini kita akan bahas yang agak berat nih, sesuai dengan tema yang diangkat di Pro 1. Jadi Pro 1 itu mengangkat tema maut di jalur lintas Sumatera, yang mana Abang Kakak belum lama ini ya, ada 16 nyawa yang terenggut di jalur lintas Sumatera. Ini usai sebuah bus ALS dan juga truk tangki Pertamina itu bertabrakan dan juga terbakar gitu ya. Jadi sampai 16, dan itu bahkan juga sama dengan jumlah korban jiwa yang terjadi akibat tabrakan kereta pada saat itu, Bang Kakak. Jadi setelah tabrakan kereta ya, belum lama bus ini tabrakan lagi dengan truk BBM gitu ya. Jadi kita akan mengangkat tema ini juga ya, ya lumayan berat sebenarnya. Dan ini kayaknya dari tadi ada yang telepon, kita angkat dulu. Halo Marco Bar.
1: Halo ngobrol lagi kabar.
0: Halo Cynthia, apa kabarnya?
1: Kabar baik, gimana kabar Marlon?
0: Kabar baik juga. Jumat ini nggak kemana-mana?
1: Kemana-mana, nanti awal nanti nyempat mengaji, angkat mengaji itu sholat.
0: Oh, mau ngaji nanti?
1: Mengaji bahas Quran.
0: Jam sore ya biasa ya kan?
1: Siap asar.
0: Siap asar. Itu asarnya di rumah atau sekalian di tempat ngaji kalau kayak gitu biasanya?
1: Di rumah aja.
0: Oh, habis di rumah baru langsung ke situ ya kan?
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar sehat juga. Nah, tapi udah ngomong-ngomong kamu soal ngaji tadi, udah sampai di surat mana nih ngajinya?
1: Surat Al-Baqarah.
0: Oh, aku nggak paham sih, kirain masih jus gitu, nggak jus lagi ya?
1: Ya tapi aku masih
0: agak
1: ke bawah, jusnya ke bawah.
0: Oh, oke. Cynthia udah sarapan?
1: Terus udah sambal telur sama ikan.
0: Wih, itu menu, ini baru menu normal kalau Cynthia ya kan, ada sambal-sambalnya itu normal.
1: Iya.
0: Kalau belum sarapan itu baru aneh, atau sarapannya nggak sambal itu baru aneh kalau Cynthia.
1: Malam udah makan pagi.
0: Udah telur aja.
1: Enggak, sambal.
0: Enggak sih. Telur rebus.
1: Agak payah malam-malam.
0: Enggak payah ke Pro 4.
1: Kalau malam masuk malam-malam kan soalan.
0: Heeh.
1: Agak susah berjalur gitu malam.
0: Oh, jalurnya.
1: Kalau malam payah.
0: Iya sih, sapa malam itu soalnya kayaknya banyak yang nelpon ya kan di sapa malam.
1: Aku sama Sandy enggak udah dapat sama Sandy semalam.
0: Memang kayaknya kalau misalnya malam pendengar Pro 4 itu banyak yang udah di rumah semua lagi santai-santai, jadi banyak yang nelpon gitu.
1: Jadi bener-bener jalur ini ya.
0: Kalau pagi-pagi kayak gini mungkin masih banyak yang ke pajak ya, masih banyak yang masak pendengar Pro 4 gitu.
1: Ya aku dapetnya pagi sama siang, dapetnya malam gue susah dapetnya.
0: Pagi sama dangdut lah berarti ya kalau Cynthia. Ya nggak apa-apa, tapi di Pro 2 dapat semalam nggak?
1: Ya tadi baru Pro 2 sama si Apis.
0: Oh, baru Pro 2 tadi.
1: Baru kesini kalau sini.
0: Bahas kecelakaan juga nggak?
1: Nggak sih, banyak sebab apa kata-kata aku juga, kata-kata aku yang kendaraan jalan raya itu.
0: Iya, lama sih. Jadi memang belum lama ini ada kecelakaan, Cynthia. Siapa tahu Cynthia belum dengar ya. Cynthia tahu bus yang besar gitu, bus ALS?
1: Ya, nonton itu di TV, berita, disiarkan berita.
0: Oh, tapi kalau naik bus yang besar gitu pernah nggak sih?
1: Pernah, kalau pas mau pulang kampung itu ke daerah Riau.
0: Oh, kampungnya di Riau ya?
1: Di Pakai Batu.
0: Kalau pulang kampung itu berapa jam, Cynthia?
1: Kampung.
0: Perjalanannya berapa jam?
1: Atau 5 atau 6 atau berapa.
0: Oh, tapi nggak pernah.
1: Jadi malam pikir sore kan, sampai sana pagi gitu.
0: Oh iya sih, biasanya kayak gitu sih memang.
1: Gitu.
0: Tapi nggak pernah ada apa-apa kan selama pulang kampung biasanya?
1: Nggak ada masalah apa-apa, lancar.
0: Nah, itu kalau misalnya kayak gitu Cynthia pilih-pilih bus nggak sih? Kalau kayak gitu maksudnya, kalau busnya ditengok udah agak-agak tua gitu, malas lah naik, ganti tiket gitu. Kayak gitu nggak?
1: Kami yang apalah, yang pelambil yang berapa, berasi, yang toiletnya gitu.
0: Oh, yang kayak gitu ya, biar nyaman juga ya.
1: Iya kan, kita kan sesuai apa, berapa nomor tiketnya itu duduk situ kita.
0: Tapi walaupun nggak pernah kecelakaan nih, Cynthia sebenarnya ada perasaan ngeri-ngeri gitu nggak waktu naik bus?

0: kalau sentuh saja kok sesuatu kok dengar tuh dapat selamat.
1: Kalau mogok pernah nggak sih mogok Cynthia bosnya?
0: Mogok, insya Allah nggak pernah, belum pernah.
1: Oh belum pernah ya?
0: Belum pernah.
1: Oke, terakhir kali kapan tuh ke Riau?
0: Itu puasa apa kan datang malam?
1: Oh puasa Lebaran ya? Oh iya bulan Maret Maret akhir ya kalau nggak salah ya, atau Maret awal?
0: Iya kan ditanya tentang mudik itu kan mudik.
1: Iya. Oh iya. Tapi kalau misalnya sudah lihat berita kayak gini kan, ada 16 tewas gara-gara bus. Kira-kira Cynthia kapok nggak untuk naik bus?
0: Aku takut, cuman bagaimana lagi
1: itu. Oh, kalau misalnya pun mau liburan nanti tetap naik bus juga berarti ya?
0: Kalau yang jalan, bus kalau deket ya naik mobil rental aja.
1: Oh, iya. Oke lah kalau begitu ya. Berarti ya mungkin itu lagi sial aja mereka ya kan?
0: Iya, karena aku kurang hati-hati mungkin itu.
1: Jadi ceritanya tuh busnya tuh ini sebenarnya nggak tabrakan gitu sih. Awalnya tuh busnya tuh ada percikan api kan. Terus tiba-tiba minggir busnya gara-gara panik.
0: Oh, gitu.
1: Eh nggak taunya di dekatnya tuh ada truk Pertamina ya kan. Tiba-tiba belok ya terpaksa lah tabrak jadinya gitu.
0: Oh iya.
1: Gitu. Oke Cynthia, ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
0: Gak ada, cuma itu aja yang disampaikan.
1: Nggak ada ya. Ada lagu yang mau di request nih?
0: Coba lah, apa? Judulnya Tor Monitor Tua.
1: Tor Monitor Ketua ya?
0: Iya, ya enak-enak lagi loh, biar kita berlalu.
1: Oke, nanti kita putar ya.
0: Nah itu masalah siapa? Ada orang situ, Marlon, ada yang lain.
1: Enggak ada, sendiri ya, aja. Enggak, soalnya kan kalau hari Jumat itu kan di kantor WFH, work from home. Jadi yang datang itu paling-paling cuma penyiarnya, reporternya, gitu-gitu sih.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya begitulah. Oke. Nanti kita putar lagunya ya Cynthia ya.
0: Kapan masuknya siapa? Si Hanum.
1: Hanum nanti sore masuk dia, Prodang
0: Dut. Jam 3?
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Jadi nanti bisa request ke Hanum lah lagu-lagunya.
0: Iya.
1: Oke, sip.
0: Terima kasih.
1: Iya, sehat-sehat. Iya, sehat-sehat ya Cynthia ya.
0: Iya.
1: Abang kakak ada Cynthia di Mabar ya, yang ternyata kalau misalnya mau pulang kampung ke Riau dia juga naik bus tuh ya kan. Tapi untungnya selama ini Cynthia itu nggak pernah mogok busnya ya kan, apalagi ada percikan api gitu. Terus juga nggak pernah tabrakan gitu. Halo Markobar,
2: mari kita ngobrol.
1: Iya, siapa ini?
2: Frigin.
1: Bang Frigin, apa kabarnya Bang?
2: Baik Bang. Abang?
1: Baik juga, sehat.
2: Abang udah sarapan?
1: Udah sarapan telur aja. Bang Frigin udah?
2: Enak lah. Awak belum.
1: Wah, sarapan lah, nanti masuk angin.
2: Ya gimana lah bang, di sini bang.
1: Ya sarapan kan gak harus yang mahal-mahal. Telur itu kan kalau kita masak sendiri ya 2000 ya kan.
2: Iya bang, tapi gimana lah di sini bang.
1: Kenapa hidupnya emangnya?
2: Ini
1: ya jangan.
2: Emang tapi aku lagi tetap pergi, nggak boleh makan telur.
1: Kenapa tuh?
2: Ya biasalah, gue lagi ada sesuatu penyakit.
1: Bisul nggak?
2: Aku berapa minggu? Aku berobat. Iya.
1: Kolesterol atau apa nih penyakitnya?
2: Ada bilang iya nih bang, abang nggak boleh makan telur, nggak boleh makan kacang dulu bang, jangan telur kacang atau yang mana gitu, ada dokter kan.
1: Ya
2: mana lah.
1: Oh tapi nggak dikasih taunya sakitnya apa gitu?
2: Ya penyakit itulah pokoknya.
1: Rahasia lah ya pokoknya. Iyalah. Ya. Oke, tapi semoga cepat sembuh lah bang ya.
2: Dokter pun cek pula tuh. Dokter cek pula penyakit aku. Ini, aduh dokter cek masih muda pula. Grogi pula aku jadi.
1: Ya bagus lah, biar cepat sembuh kalau kayak gitu kan.
2: Aduh, gimana pada itu? Aduh,
1: dan ya
2: dok, tapi ada dokter kelasnya juga lah asistennya kan.
1: Iya.
2: Yang
1: baik tanya lah kelas. Ya nggak apa-apa, kalau kayak gitu kan jadinya abang semangat, jadi cepat sembuh.
2: Dia
1: gitu.
2: Kan pegang-pegang
1: lagi juga. Ya nggak apa-apa. Nah, Bang Frigin. Kita itu lagi bahas mengenai

0: mengenai pengalaman abang, pernah nggak sih naik bus yang besar gitu? Pernah nggak abang naik bus yang besar kali gitu, kayak bus ALS gitu?
1: Oh iyalah, waktu aku kan ngomong nih, waktu dari Jakarta dulu SD kan. Jakarta Bandung terserang aja.
0: Jakarta Bandung.
1: Iya, anak Jakarta kan. Saya sekolah menengah aja tuh, anak bawah kan. Itu kan ke Bandung rata-rata aja.
0: Enggak, maksudnya abang dulu di Jakarta gitu.
1: Iya.
0: Oh, pas SMA ya?
1: Oh, aku di sampai 2 SMA di Medan. Aku sekolah cuma 1 tahun, Bang.
0: Oh, jadi dulu sering naik bus besar.
1: Iya. Aku kan Jakarta, maknyatan orang Jakarta aku dulunya. Sampai SMA di Medan aku 1 tahun doang.
0: Terus gitu dulu naik bus dulu aman-aman aja.
1: Aman. Aku masih kan anak Jakarta kan rata-rata kan kalau libur kan Bandung, daerah Bandung situ.
0: Iya sih, puncak
1: kan,
0: gitu ya.
1: Tanya orang itu. Nah, aku kan bohong, ulang tahun. Katanya kan kalau naik bus ramai kan tuh. Aku naik bus ini ya muntah.
0: Muntah?
1: Iya, muntah.
0: Iya, wajar sih, wajar. Heeh. Apalagi kalau busnya ngebut-ngebut, belok-belokan gitu kan.
1: Iya. Jalannya enggak bagus kan dulu ya kan, tahun 90-an ya kan. Enggak tahu jalannya kan.
0: Iya, dulu banyak lubang-lubang ya kan. Sekarang juga masih banyak sih.
1: Iya. Masih dulu. Udah ini kecil tertipik jepit. Anak-anak kecil pula dibawa semua gitu.
0: Tapi ya pada saat itu yang penting enggak pernah kenapa-kenapa ya kan naik bus.
1: Enggak. Cuma kadu salah jago. Sering salah naik bus.
0: Loh, sering kok bisa naik bus salah?
1: Pernah aku sering gitu kan. Kumpul di absen sama gurunya. Naik bus sekolah lain aku. Masuk di sekolah aku kok agak lain lah nih kawan, buka kawan aku nih kan masih SD. Naik bisa salah.
0: Kok bisa salah naik busnya?
1: Iya. Gua tuh kali SD tuh dua-dua SD. Tak ada lahir lah muka nih gua, aku mana. Gak taunya gua masuk aku. Wah lain pada depan lah. Tasnya agak lain nih. Salah bisa aku nih. Wah ini kita udah gede. Aduh gila.
0: Ya udahlah yang penting.
1: Masih SD lucu kan ya aku orangnya.
0: Okay.
1: Lucu lah.
0: Ya. Ya makanya lain kali ya cek-cek dulu busnya ya kan. Tapi kalau sekarang
1: dibawa kemana-mana kau tuh bus itu kan kau langsung jalan cepat tuh. Bus langsung jalan itu.
0: Kalau
1: mana itu aku? Waduh, nggak tahu lah tuh. Tak sekolah mana aku dia.
0: Tapi itu dulu kan. Kalau sekarang nggak lagi kan?
1: Jakarta tuh tahun 96.
0: Oh.
1: Medan Jakarta salah juga aku naik bus.
0: Waduh.
1: Salah juga. Itu tuh jurusan mana? Itu jurusan Medan mana? Medan Pakanbaru. Kalau enggak aku udah di Pakanbaru sih. Kalau ini enggak di ada nyata aku.
0: Kenapa enggak? Itu ya, kalau bentar Bang, itu kalau misalnya udah salah naik bus kayak gitu kita bayar juga enggak? Abang bayar juga enggak?
1: Bang, apa Bang? Aku Bang, ini Bang. Gini. Ya. Juga Bang agak lain muka-muka orang penumpang yang ku pertama. Enggak tahu salah. Aduh, memang aku terus naik bus. Kalau enggak aku di Pakanbaru, enggak di Medan ya aku bakal. Terus ada bus itu jalan langsung atau jalan. Aku tak entar Medan Jogja itu. Bus Medan Jogja. Kalau gua dulu di Jogja aku.
0: Iya.
1: Bus ke Jogja, Medan Jogja. Gitu.
0: Tapi Medan Jogja, kayak gitu
1: Medan Pakanbaru Jogja itu mobilnya enggak sih enggak salah kan.
0: Kayak gitu udah sempat bayar enggak busnya?
1: Kan aku mau belanja penumpang mana, kamu di mana deh? Kata yang mana? Ini Bu Medan Jaya. Iya Medan Jaya. Medan Jaya mana? Medan Pakanbaru Jogja. Waduh terkejut aku. Wah, mana Medan Pakanbaru Padang. Sana lah deh, Medan Pakanbaru Padang bisa sana. Ini Medan Pakanbaru Jogja.
0: Yang penting lain kali enggak gitu lagi lah Bang.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, iya mukanya udah asing lah mukanya. Numpang yang pertama enggak tahu di mana orang tua aku. Okay. Kau untung gua ada orang udah sampai Jogja kok sana kok.
0: Iya. Oke, Bang Frigin. Bang Frigin ada lagu yang mau di request enggak?
1: Aduh.
0: Ada lagu yang mau di request nggak nih buat diputar ntar lagi?
1: Dangdut.
0: Enggak lah, lagu daerah lah.
1: Lagu daerah. Lagu daerah Malioboro ya.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Dulu Sumbang sama itu cewek. Dulu Sumbang sama apa loh? Malioboro.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Aku memang kalau makanya orang tua aku pas bilang aku mau merantau ke Jakarta. Ah jangan kau nanti sana terus kau. Nanti kok dulu kau udah mau jalan di situ kan. Udah kalau enggak aku udah di Jogja sana.
0: Oke, oke Bang Frigin, terima kasih untuk waktunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ya Bang Kakak, ada Bang Frigin ya. Untungnya kalau misalnya dulu beliau ternyata di Jakarta, terus sering main ke daerah Bandung ya. Mungkin maksudnya ke Puncak mungkin ya, gak tahu lah ya. Pokoknya kalau dulu sih katanya gak ada apa-apa gitu ya. Ya untungnya gak sebanyak itu kayaknya kecelakaan bus juga Bang Kakak ya. Cuma kebetulan ya yang baru-baru ini tuh ada kecelakaan yang sampai banyak korban jiwanya gitu. Tapi kalau misalnya di rata-rata mungkin tidak sebanyak itu juga mungkin gitu. Nah Bang Kakak, tapi walaupun kayak gitu juga Maron gak ada datanya sebenarnya ya. Jadi mungkin perlu dikaji lagi apakah memang sebanyak itu atau enggak gitu. Abang Kakak, kita baca dari WA dulu nih, ada Bu Ratni. Selamat pagi Mas Marlon, Bu Ratni gak bisa nelpon. Mas sedang merajuk dia, mungkin HP-nya sedang merajuk maksudnya ya. Sudah sarapan Mas Marlon? Sudah Bu. Borat nih request lagu, boleh lah ya. Lagu Minang Ayam dan Lapeh katanya. Maaf gak bisa bercerita. Oke Bu, karena lagi ngambek HP-nya, mungkin lagi rusak atau lagi gimana ya. Oke nanti kita putar ya Bang Kakak. Jadi kita punya 3 lagu nih untuk diputar Bang Kakak. Tor Monitor, terus Malioboro, dan juga Ayam dan Lapeh. Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

0: Sebuah lagu Minang Abang Kakak dari Ria Amelia berjudul Ayam dan Lapeh. Tadi adalah lagu yang direquest oleh Bu Ratni. Dan kita masih di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo Marco Bar.
1: Halo Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Halo Amel kayaknya ya?
1: Bukan.
0: Bukan apa nih?
1: Ini dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kok mirip kali suara kalian ini?
1: Mirip ya.
0: Iya.
1: Tentang wanita.
0: Iya sih ya. Kalau wo-wo-wo berarti cowok ya kan?
1: Oh gak bisa dong. Berarti itu tanda kutip lah ya.
0: Di Maluku Tengah ya. Ayu ya. Apa kabarnya Ayu?
1: Saya ambilnya baik. Tapi cuaca kurang bersahabat juga di Maluku Tengah.
0: Kurang
1: di Medan kayak mana?
0: Di Medan cerah, kurang bersahabatnya gimana tuh? Hujan atau panas?
1: Hujan, kemarin tuh hujan panas ya. Kalau kita di Maluku bilangnya hujan kutu-kutu atau hujan lari-lari.
0: Hujan lari-lari?
1: Iya, karena dia sebentar hujan, sebentar berhenti, sebentar hujan, kayak gitu.
0: Oh gitu, jadi sekarang ini lagi hujan atau lagi berhenti?
1: Hujan, tapi hujannya gerimis berarti.
0: Oh.
1: Jadi ya, gue kena hujan lari-lari.
0: Iya, hujan lari-lari. Sebenarnya kalau kami dengarnya jadi lucu sih hujan lari-lari.
1: Iya, jadi lucu kan. Kadang hujan kutu-kutu, kalau orang Maluku bilang hujan kutu-kutu itu kayak hujan gerimis. Ya gerimis gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gak boleh keluar, nanti kepala sakit. Jadi dibilangnya hujan kutu-kutu.
0: Iya sih, banyak yang bilang kayak gitu. Bisa sakit lah, bisa ini.
1: Iya,
0: ya, kalau hujan
1: sakit
0: kayak
1: kepala
0: gitu.
1: Kalau hujan deras sekaligus kan kita bisa mandi tuh. Hujan kan adalah obat juga ya, buat kesehatan.
0: Oh, adalah obat juga?
1: Iya sih, obat juga. Kata mama tuh kalau hujan deras boleh mandi karena itu obat.
0: Oh, kalau deras tapi ya. Kalau gak deras jangan ya.
1: Iya, kalau gak deras jangan. Nanti bisa sakit, masuk angin gitu ya.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya, okay. Kata orang tua dulu ya gitu. Karena mama saya juga turun-temurun dari orang tuanya. Ngasih tau ke anak-anak pendidikan.
0: Iya. Mungkin ada benarnya juga mungkin ya. Walaupun mungkin harus diteliti lagi ya kan.
1: Iya.
0: Tapi
1: ini topiknya apa sih bang?
0: Ini kita tuh lagi membahas mengenai Ayu tahu nggak kalau baru-baru ini ada kecelakaan antara bus ALS dengan truk tangki Pertamina?
1: Yang di Jawa itu kan?
0: Enggak, di Sumatera.
1: Iya, iya. Di Sumatera bukan KRL ya?
0: Iya, baru-baru ini kan ada KRL. Sampai belasan juga ya. Sampai 16 atau 14 orang. Nah setelah itu beberapa hari kemudian ada lagi nih bus sama truk tabrakan, 16 orang juga tewas gitu.
1: Di Medan ya, di Sumatera?
0: Enggak di Medan sih.
1: Tapi di Sumatera ya.
0: Iya di Sumatera gitu. Jadi jadi membahas ini tuh kita bahas pengalaman sih sebenarnya. Ayu pernah gak sih naik bus yang besar gitu?
1: Kalau di Maluku Tengah kalau ngomongin bus itu sebenarnya ada ya lintas provinsi, tapi itu ya mungkin sama ya kejadian kayak di Pulau Jawa. Kami juga di kemarin di Pulau Seram busnya juga terbalik gitu ya. Itu tepatnya di Seram bagian perbatasan antara Seram bagian barat dan Seram bagian Maluku Tengah. Ya dalam bulan ini juga gitu ya. Tapi kronologinya kemarin seminggu yang lalu ya, pas aku lihat ada yang posting gitu. Tapi herannya gini loh, pada saat kecelakaan kayak gitu kan sudah terbalik nih busnya. Terus ada juga yang meninggal, itu anak kecil karena dia tertindih kakinya. Dan herannya sih warga Konoha ya gitu ya, seperti biasa. Mereka itu ya harus ada pertolongan gitu. Yang sangat mengecewakan juga ada beberapa masyarakat situ yang bilang jangan ditolong, harus tunggu aparat keamanan dulu. Kan dalam keadaan urgen
0: darurat,
1: gitu ya.
0: Darurat,
1: iya. Iya, itu harus ditolong. Anak itu sampai minta tolong loh. Saya juga sampai tidak begitu tegang melihat videonya yang berseliweran juga. Akan dibayangkan sama konten-konten kreator yang ada di Maluku gitu ya. Memang kita kalau lewat situ, saya kalau lintas provinsi lewat situ agak ngeri juga ya bang. Kenapa? Dia kan tanjakannya ke bawah tuh, nurun ke bawah. Terus kalau ada tiba-tiba ada mobil yang berpapasan dari arah berlawanan gitu ya, ada juga jalan yang berlubang gitu. Itu yang melakukan kecelakaan. Ada juga sampai truk-truk itu yang gak bisa nanjak gitu, karena memang tanjakannya tembing. Dan di situ tidak ada kayak pembatas atau apa gitu ya. Tapi memang bus yang besar itu mungkin kasus besar kayak di Jawa atau Pulau Sumatera gitu ya bang. Tapi memang banyak juga yang luka-luka pada saat itu, atau memang waktunya pada harus resign kali ya kayak bos-bos kayak gitu, karena mungkin sudah lama juga dan pemerintah juga memperhatikan hal tersebut. Dan juga untuk sopir nih ya, karena saya benar-benar pengalaman untuk kalau untuk naik bus sih saya kebanyakan yang mobil ini aja sih, karena saya kalau lintas provinsi lebih nyamannya kendaraan bermotor, kendaraan roda dua gitu ya, sama suami juga sama anak.
0: Iya. Jadi kalau misalnya yang bus waktu itu selain anak kecil ada lagi korban jiwa yang lain nggak?
1: Ada sih, kayak kan dia kan kebalik nih, jadi mereka itu lambat ditolong gitu. Banyak yang menghujat gitu ya, karena ada yang bilang jangan ditolong dulu, tunggu pak polisi. Tunggu pak polisi kan jauh gitu ya, kan sementara pak polisi itu di kabupaten, jadi tempuhnya sampai 1 jam gitu.
0: Betul.
1: Kalau di Kabupaten Kota Masih ya nggak mungkin 1 jam lah ya, tapi bisa sampai hampir 2 jam gitu jarak tempuh ke sana.
0: Ya keburu meninggal.
1: Iya, tapi alhamdulillah, alhamdulillah sih sudah ada yang nolong, dan anak yang tertindih itu kan kentara itu kakinya, ya sampai nangis minta ibunya, sampai minta sama orang situ kalau anak saya gitu kan, tolong minta anak juga, tapi orang situ bilang jangan dulu katanya, nanti memangnya itu tabrakan lari itu kan karena busnya terbalik gitu ya, bukan karena ada hal-hal yang ini gitu. Tapi memang heran juga sama orang kayak gitu ya gitu, saya banyak yang menyayangkan gitu kalau seandainya ada pertolongan lebih cepat mungkin tidak ada korban. Ada yang sampai dirawat di rumah sakit itu ya, dilarikan ke Maluku Tengah karena memang sudah dekat dengan Kota Mosul Maluku Tengah.
0: Tapi untungnya nggak ada yang meninggal berarti ya?
1: Ada anak kecil yang meninggal,
0: yang
1: kakinya dikejepit bus itu karena posisinya kan miring.
0: Akhirnya meninggal ya karena kelamaan.
1: Iya. Kalau bus itu kira-kira penumpangnya ya 20-an lebih lah ya. Karena emang lintas provinsi busnya kan besar-besar.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya Ayu, kalau pengalaman Ayu sendiri nggak pernah kecelakaan selama naik bus?
1: Enggak sih, cuman aku pernah naik kendaraan roda 2 pernah nabrak sapi gitu ya, karena memang sapi itu inilah salah satu juga kalau di Maluku itu banyak warga yang suka sapinya enggak digembala, maksudnya digembala tapi enggak diikat itu waktu kita pas di bandara Patimura Ambon. Itu pas lebaran 7 hari loh, padahal itu mau pulang ke kampungnya suami saya itu, suami saya enggak tahu kalau ada tiba-tiba ada sapi yang lewat gitu kan, sapi anak kecil lagi, ya Allah.
0: Tapi
1: trauma gitu ya. Trauma kalau namanya.
0: Tapi walaupun udah pernah kayak nabrak sapi gitu, kalau disuruh pilih nih, misalnya mau ke luar kota, tapi bisa ditempuh pakai sepeda motor, bisa juga pakai bus. Nah, Ayu lebih milih naik mana tuh?
1: Saya lebih milih naik motor deh ya.
0: Oh, tetap motor ya.
1: Iya, karena kita cuma waktu nabrak sapi itu aja, tapi saya sempat terlempar. Dan kan saya peluk anak saya waktu itu, dan helmnya di kepala saya sempat pecah, dan saya memang luka ya di pergelangan itu, sempat di, saya nggak tahu nih, orang-orang pada bilang ibu luka gitu, padahal kan nggak berasa itu pada saat kita kecelakaan.
0: Iya sih, karena adrenalin itu jadi nggak terlalu terasa gitu.
1: Saya nggak tahu, pas saya lihat baju udah berdarah, baru saya sampai kaget gitu, apa yang luka, ternyata ya memang itu hanya saya dilarikan ke puskesmas yang terdekat itu dan dijahit kalau itu.
0: Baik.
1: Iya, memang sih kita harus berhati-hati. Kadang ini loh, kadang kita naik bus juga apa ya? Memang kan ajal kita nggak tahu ya, ataupun celaka tidak ada dalam kalender mas masa depan gitu. Kalau kita udah tahu mau celaka, kita nggak akan naik bus itu gitu ya.
0: Betul. Jadi harus
1: kita doakan ya. Mudah-mudahan yang kena musibah itu diberikan kesabaran, yang ditinggalkan juga diberikan keikhlasan.
0: Amin. Iya. Baik, Ayu, terima kasih atas waktunya ya.
1: Iya, sama-sama bang. Saya juga di sana ya, dan apa namanya, selamat berangkat ke tentasnya atau semangat pagi hari ini ya.
0: Oke. Iya, Ayu juga semoga sehat-sehat aja.
1: Amin ya Allah. Terima kasih ya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Ayu. Kakak ada Ayu dari Maluku Tengah ya, yang katanya ternyata di situ juga belum lama ini ada kecelakaan gitu ya, bus terbalik gitu, dan sayangnya sampai ada korban jiwa juga anak kecil. Tapi itu katanya karena lama penanganannya. Kadang kita juga serba salah ya, kalau misalnya kita lihat kecelakaan, kadang-kadang kita mau bantu kan, tapi takutnya nanti malah jadi apa-apa sama polisi gitu loh. Memang kadang-kadang hukum kita juga perlu di apa ya, perlu dipertanyakan mungkin atau perlu diperbaiki begitu ya penegakan hukumnya. Bagaimana caranya supaya kalau misalnya jangan memberatkan saksi atau jangan memberatkan orang yang memang niatnya menolong lagi kalau gitu ya kan, kalau bisanya jangan sampai itu jadi membuat kita itu jadi akhirnya nggak mau menolong sesama dimanapun kecelakaannya, jadi nggak mau nolong gitu. Bahkan sampai ada kasusnya yang mana korban itu jadi tersangka gitu kan, waduh wow sekali ya. Tapi untungnya pada saat itu sudah dibenarkan oleh DPR Komisi 3 kalau nggak salah ya, dan akhirnya tersangka yang pada saat itu sebenarnya adalah korban, beliau akhirnya dibebaskan begitu ya. Tapi ya itu tadi ya Bang Kakak ya, itu tadi adalah beberapa pengalaman dari para pendengar kita. Dan apapun itu, seperti yang dikatakan Ayu tadi, kita harus selalu hati-hati karena memang yang namanya kecelakaan, yang namanya kesialan itu nggak ada tercatat di kalender, jadi kita nggak tahu kapan bakal terjadi. Dan hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berhati-hati dimanapun itu. Nah Bang Kakak, sampai di sini dulu acara Marco Bar kita ya. Terima kasih untuk yang tadi sudah telpon, ada Cynthia, ada Bang Frigin, dan juga ada Ayu di Maluku Tengah. Setelah ini nanti kita akan kembali dengan lagu-lagu dari, bentar, lagu dari Ambon ya, dari tempatnya Ayu nih, tapi Ayu di Maluku Tengahnya, gak apa-apa, sama-sama Maluku ya. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu, kali ini dari, kita cari yang enak dulu ya, lagu yang enak. Nah lagu Sri Minggat Abang Kakak ya, dari Jawa, yang menceritakan tentang seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Dusana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

lagu dari Ambon Abang Kakak dinyanyikan oleh Yopi Latul ya, berjudul Poco Poco. Hampir bilang Poco Poco ya, kalau Poco Poco merek itu. Nah Abang Kakak, jadi yang akan kita bahas di sini adalah pamali atau pantangan di masyarakat Maluku. Marlon udah pernah bilang beberapa ya, kayak pindah tempat pada saat makan itu udah pernah bilang, terus juga kayak berselimut dengan tikar juga udah pernah bilang ya. Terakhir kalau nggak salah yang Marlon bilang itu kebiasaan membuang sisa makanan ya. Nah oke, selanjutnya adalah sesuatu yang dilarang juga oleh masyarakat Maluku, yaitu kebiasaan makan pakai mangkuk Abang Kakak. Jadi entah kenapa ya, mereka itu katanya kalau misalnya makan kayak makan sesuatu yang bukan kuah-kuah itu jangan pakai mangkuk gitu, karena katanya kalau misalnya sering kayak gitu, itu akan sering ditinggal pergi oleh saudara gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya, kalau kita pikir pakai logika mungkin nggak nyambung ya kan, tapi mitosnya seperti itu sih gitu. Terus yang selanjutnya adalah dilarang untuk mengusap muka atau wajah dengan baju gitu. Kenapa? Karena katanya itu akan selalu dibenci orang dan juga susah rezeki gitu ya. Jadi kalau misalnya ngusap muka pakai apa ya? Mungkin pakai tisu ya atau pakai sapu tangan gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya pakai baju itu dilarang oleh masyarakat Maluku Abang Kakak. Ini menurut yang Marlon baca ya. Gak tahu kalau misalnya di tempat Abang Kakak, mungkin Abang Kakak tinggal di Maluku dan itu mungkin ternyata nggak dilarang, ya mungkin berarti sebagiannya aja yang dilarang gitu ya, yang ini enggak gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita putar sebuah lagu yang berasal dari Maluku juga ya, karena Ambon itu kan ibu kotanya Maluku. Ini adalah lagu berjudul Rasa Sayang Sayangi. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

kita Talahatu Banggakah kakak berjudul Buah Hati, dan kita masih membahas mengenai pantangan atau pamali di masyarakat Maluku. Setelah tadi ada kebiasaan mengusap muka atau wajah dengan baju yang dilarang ya, ini masih berkaitan dengan baju juga nih ya, satu pamali yang satu ini, yaitu kebiasaan memakai baju sambil berjalan. Nah kalau ini sih memang sebaiknya ya, walaupun gak ada pantangan ya jangan dilakukan ya kan. Pakai baju sambil berjalan bisa-bisa gak lihat jalannya soalnya. Tapi katanya ya, kalau misalnya sering memakai baju sambil berjalan, masyarakat Maluku itu percaya katanya akan berakibat cita-cita itu tidak akan terlaksana katanya gitu. Kenapa ya? Jadi mungkin ini kayak memberitahu ke orang-orang kalau misalnya harus fokus pada satu tujuan gitu mungkin ya. Kalau misalnya berjalan sambil pakai baju itu kan kayak nggak fokus. Apakah fokusnya ke jalannya, apakah fokusnya ke pakai bajunya gitu ya. Jadi mungkin itu yang ingin diajarkan oleh pantangan yang satu ini gitu. Lalu Abang Kakak, larangan yang berikutnya adalah memeluk kepala dengan kedua tangan. Maksudnya gimana ya, meluk kepala dengan kedua tangan? Katanya pokoknya jangan melakukan itu ya, meluk kepala dengan kedua tangan, karena akan menjadikan diri Abang Kakak itu kehilangan akal dan pikiran, yang mana pikiran itu menjadi buntu, menjadi dungu gitu ya. Tapi apakah kita bisa Abang Kakak memeluk? Oh mungkin maksudnya kepala, tangan itu di atas kepala dua-duanya kayak gitu ya. Oh gitu, mungkin memeluk kepala ya, jangan kayak gitu. Lagian ngapain juga kayak gitu ya kita. Kalau misalnya gatal mungkin iya, tapi kalau gak gatal kayaknya ngapain juga begitu ya kan. Terus yang selanjutnya adalah Abang Kakak kebiasaan memeluk lutut sambil berjongkok. Nah itu juga dilarang Abang Kakak ya, karena katanya itu akan berakibat kita itu kayak selalu dungu juga gitu pada saat menghadapi masalah gitu, atau kita gampang putus asa. Tapi memang iya sih, kalau kita lihat orang berjongkok terus meluk lutut itu kayaknya sedih kali ya kan. Jadi mungkin karena biasanya orang yang sedih itu kayak gitu duduknya atau jongkoknya, jadi mungkin itu diidentikan dengan seseorang yang mengalami putus asa. Jadi mungkin makanya dilarang kayak gitu ya, supaya agak-agak ceria jangan kayak gitu. Mungkin maksudnya kayak gitu. Ah, mungkin ya gitu-gitulah. Itu tadi Abang Kakak ya beberapa larangan yang mungkin kalau misalnya kita pikir pakai logika nggak nyambung, tapi ya itu sudah dipercaya oleh masyarakat di sana ya, selama mungkin bertahun-tahun ya, mungkin ratusan tahun juga gitu. Dan sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu Abang Kakak, ini lagu khas Maluku juga berjudul Sarinande. Jangan kemana-mana, tetap

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Sebuah lagu Ambon berjudul Sampai Jua tadi ya Bang Kakak ya. Dan kita masih melanjutkan mengenai pantangan yang ada di masyarakat Maluku. Yang selanjutnya ini adalah kebiasaan memotong kuku menurut hari ya Bang Kakak. Ini agak-agak unik sih. Jadi katanya memotong kuku itu kalau menurut masyarakat di sana ya, itu jangan di hari Minggu karena akan dapat bencana gitu ya. Ya, yang ini mungkin terdengar kurang logis tapi ya itulah yang tertulis di sini ya, dan juga mungkin masyarakat yang di Maluku juga memang menyadari hal itu gitu ya. Katanya jangan hari Minggu karena akan dapat bencana, terus juga hari Senin jangan karena akan ada orang yang dengki atau iri hati kalau misalnya motong kuku di hari Senin. Terus di hari Sabtu juga katanya kurang baik Abang Kakak ya untuk motong kuku karena akan mendatangkan halangan atau rintangan gitu. Nah, katanya disarankan memotong kuku itu di hari Selasa gitu. Karena akan disukai banyak orang katanya. Apa iya? Wah, kayaknya saya akan potong kuku di hari Selasa nih. Terus katanya juga hari Rabu termasuk hari yang baik untuk memotong kuku ya, karena akan membawa keselamatan dan juga perlindungan dari Tuhan. Terus juga kalau misalnya hari Kamis juga baik karena akan mendapatkan rezeki. Nah, terakhir katanya yang disarankan adalah hari Jumat ini karena akan membawa kebaikan dan juga membuat Abang Kakak disukai dan juga dicintai orang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita rekap-rekap ya, berarti yang bagus itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan Senin, jangan Sabtu, jangan Minggu kalau misalnya potong kuku gitu ya. Ya, terserah mau percaya atau enggak Abang Kakak ya, tapi itulah adanya di sini. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Maluku ya. Ini lagu ini enak sekali sih kalau ini. Berjudul Balai Pulang dari Justy Aldrin dan juga Toton Karibo. Ini tentang seseorang yang kayaknya nih udah lama gak jumpa gitu ya dengan pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai katumpak udah apa di titik paling terbaik menurut Tuhan. Dari beta, kalian pun tak apa-apa.

Gak terasa Bang Kakak udah mau jam 10 ya hari ini, dan itu artinya Marlon harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di udara. Tapi jangan sedih ya Bang Kakak, karena setelah ini akan ada Shirley ya. Tapi kita putar musik dulu di Just Music sampai nanti jam 11, baru nanti akan ada Shirley yang menemani Abang Kakak sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Jazz Music Rompak RRI Medan.

Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Promo.

Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Promo.

Abang Kakak Direktur Istituto Italiano di Cultura Jakarta, Michael Carvalaro, membuka peluang kolaborasi budaya lebih luas antara Indonesia dan Italia, terkhusus bidang seni. Hal itu disampaikan merespon harapan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon terkait kerjasama menghadirkan seniman visual ternama Italia ke Indonesia. Michael mengatakan salah satu tugas utama Istituto Italiano di Cultura adalah menyelenggarakan pameran seni-seniman Italia di Indonesia. Saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan sejumlah proyek budaya yang diharapkan dapat segera terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan.

0: Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Di Jumat 8 Mei 2026 hari ini ada Sherly nih abang kakak, menemani aktivitas pagi menjelang siang hingga menjelang sore abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana hari Jumatnya abang kakak? Lancar, terkendali, aman ya, WFH aman ya. Sambil ngerjakan tugas juga nih abang kakak. Iya, bukan berarti WFH itu libur ya, namanya WFH bukan libur ya. Liburnya tuh besok weekend untuk orang-orang kantoran ya. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya, pekerjaannya di mana aja. Pastinya makin semangat abang kakak ngerjain pekerjaannya bareng RRI Pro 4 Medan. Karena saya menemani abang kakak berjam-jam ke depan dengan menyuguhkan segmen-segmen menarik, lagu-lagu enak khas Pro 4 dan pastinya informasi-informasi terupdate. Kita awali kebersamaan kita abang kakak dengan segmen etalase 88,4. Di sini abang kakak bisa dengarkan informasi-informasi untuk menjadi referensi ya, usaha info terupdate dari dunia UMKM selama 1 jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan abang kakak, tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan negara-negara anggota ASEAN ini telah menyepakati penyelesaian perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA dalam pertemuan The Asian Economic Community atau AEC Council AECC Meeting ke-27 di Cebu, Filipina. Dari kesepakatan tersebut, kerangka perjanjian ekonomi digital regional itu ditargetkan ditandatangani pada November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menerangkan bahwa perkembangan ekonomi digital saat ini sangat dinamis dan harus ditanggapi dengan bijaksana oleh ASEAN. Pasca penandatanganan, proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari. Hal ini mencerminkan urgensi dan komitmen kolektif untuk segera merealisasikan manfaat DEFA bagi kawasan. Bagi Indonesia, DEFA sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta mendukung aksesi OEDC yang mencakup penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan cyber. Melalui DEFA, Indonesia dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing termasuk bagi UMKM. Adapun ASEAN mengambil langkah besar melalui inisiatif ASEAN DEFA yang diinisiasi pada saat keketuan Indonesia tahun 2023 lalu. Sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia, DEFA diharapkan menjadi penggerak utama integrasi ekonomi digital ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat digital dunia. Berdasarkan studi BCG, kesepakatan DEFA yang komprehensif dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari $1 trillion menjadi $2 trillion pada 2030. Nah, itu dia info dari dunia UMKM ya. Abang Kakak masih di etalase 88,4 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: didendangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alangkah baiknya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar Kaltara Investment Forum atau KIF 2026, menghadirkan investor nasional serta peserta dari tiga negara, yakni Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara, Ferry Ferdinand Boho, mengatakan sejumlah investor internasional turut hadir dalam forum tersebut. Selain tiga negara yang mengikuti kegiatan secara langsung, investor dari Australia sebelumnya juga sempat datang ke Kalimantan Utara, meski tidak dapat menghadiri forum karena harus kembali ke Tarakan. KIF 2026 digelar di kantor Gubernur Kalimantan Utara dengan mengusung tema mendorong pertumbuhan investasi berkelanjutan di Kaltara melalui pariwisata dan pengembangan sektor hilir. Menurut Ferry, forum tahunan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi investasi Kalimantan Utara kepada investor domestik maupun internasional. Selain sektor pertambangan dan industri, pemerintah daerah juga memaparkan berbagai peluang investasi lain, termasuk pengembangan food estate sebagai bagian dari persiapan lumbung pangan untuk mendukung kebutuhan kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwang menegaskan bahwa penyelenggaraan KIF 2026 bertujuan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor pariwisata dan hilirisasi. Menurut dia, kedua sektor tersebut diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Itu informasi terakhir dari dunia UMKM di Etalase 88,4. Nanti kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya, jadi diharapkan untuk abang kakak tetap bersama kita ya di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ini dia Jun Monte dengan Hahalong.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Abang Kakak, Direktur Artistik Restu Kusumaningrum mengungkapkan proses panjang hingga dua karya teater Indonesia berhasil lolos untuk tampil di La Biennale di Venezia 2026. Menurutnya kesempatan tersebut bermula dari jaringan internasional yang telah dibangun Bumi Purnati Indonesia selama hampir 25 tahun. Restu mengatakan Indonesia masih sering dianggap sebagai blank spot atau wilayah yang kurang tepat di mata dunia internasional. Karena itu, Bumi Purnati terus berupaya memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke berbagai negara. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
0: Delapan delapan koma empat Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

tema inang dari Igor Sihombing. Abang kakak mengawali kebersamaan kita di jam 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat di segmen Musik Info. Selama 1 jam ke depan saya akan bagikan informasi-informasi terupdate ya, seputar musik, kuliner, wisata dan lain sebagainya deh sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gimana sejauh ini perjalanan hari Jumatnya abang kakak? Semoga lancar selalu ya. Untuk yang masih harus bekerja, tetap semangat aja, tapi jangan sampai lupa untuk makan siangnya. Untuk yang bekerjanya dari rumah WFH, jangan lalai, tetap konsentrasi, jangan terperdaya oleh kesibukan-kesibukan yang tidak prioritas ya abang kakak. Karena bukan libur tapi WFH, work from home ya, atau WFA, work from anywhere ya, itulah pokoknya ya abang kakak. Dan untuk menemani abang kakak di siang hari ini sambil bersantap siang, saya akan ya tadi bagikan informasi dan juga memutarkan lagu-lagu enak khas Perempat ya, dari koleksi Perempat yang pastinya bisa bikin semangat abang kakak semakin menyala. Nah, untuk para kaum muslim ya, untuk para pemuda-pemuda yang muslim bisa prepare ya sebelum sholat Jumat nanti. Nah, jadi bisa prepare dulu, bisa mandi dulu, bisa makan dulu mungkin ya, pokoknya prepare deh, tinggalin dulu kegiatannya, siap-siap untuk berangkat sholat Jumat ya kan. Oke deh, pastinya semangat kamu akan semakin bertambah-tambah kalau sambil dengerin RRI Pro 4 Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id, juga pastinya bisa kok melalui aplikasi RRI Digital. Apa masih belum punya? Ya ampun, gak kali lah. Karena kenapa? Kalau kamu menggunakan aplikasi RRI Digital di mana aja, kapan aja, kamu tuh bisa dengerin kita ya abang kakak, RRI Pro 4 Medan maupun RRI se-Indonesia Raya ini. Wow, luar biasa gak tuh? Yang penting punya kuota aja ya, ataupun numpang wifi. Aduh. Ya pastinya abang kakak juga bisa sapa-sapa para penyiar RRI Pro 4 Medan, juga bisa melihat para penyiar RRI Pro 4 Medan dan penyiar-penyiar lainnya. Kece abis dong pastinya aplikasi RRI Digital ini. Jadi tunggu apa lagi? Untuk apa ragu lagi, langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga dan dengarkan kita kapan aja, di mana aja. Bisa sapa-sapa kita melalui live chatnya ya abang kakak di RRI Digital. Mudah caranya, tinggal download aja aplikasi RRI Digital melalui App Store ataupun Play Store, ketik RRI Digital, download terus, sinkronkan dengan akun Gmail abang kakak semuanya, dan pilih program Pro 4 Medan. Jangan lupa di subscribe ya, biar gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Ada drama radionya di sana, ada juga beskat-beskat informasi-informasi, sekilas info ya dari setiap para penyiar. Ada deh pokoknya di sana. Jadi biar gak ketinggalan, langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Kita ke lagu-lagu abang kakak. Jadi diharapkan untuk tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: do.
1: Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan.

0: baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Iya, 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Untuk abang kakak nih, bagi abang kakak yang suka ngopi tapi bingung nih, punya masalah lambung. Nah, jadi harus pintar-pintar nih memilih jenis kopi yang tepat ya, karena itu adalah langkah awal yang sangat penting. Pilihan yang bijak itu akan membantu abang kakak untuk menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir perih datang menyerang. Nah, kopi dengan kadar asam rendah ini biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk abang kakak konsumsi. Tubuh abang kakak pasti akan merasa lebih tenang saat meminum kopi yang gak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Nah, kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif abang kakak. Kalau dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadikan opsi terbaik untuk kakak dan abang tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mahnya kambuh. Bagi abang kakak yang hobi ngopi tapi sering khawatir lambung perih, nah ada beberapa pilihan jenis kopi yang lebih bersahabat. Kayak yang udah saya bilang tadi ya, Arabica Gayo khususnya nih dari Aceh. Rasanya sangat smooth saat diteguk dengan kadar asamnya yang sangat terjaga dan gak berlebihan. Ada juga Arabica Toraja, ini dari Sulawesi Selatan. Memiliki tekstur yang padat berpadu sempurna dengan kadar asam yang gak berlebihan. Ada juga Arabica Java atau Ijen ya, dari Ijen Jawa Timur ya. Kopi ini punya aroma earthy yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat minimal, abang kakak. Untuk abang kakak yang suka Arabica Sumatera Mandeling, ini juga cocok kali untuk abang kakak ya. Varian ini menawarkan sensasi yang kental di mulut dengan tingkat keasaman juga minimal. Ada juga yang namanya cold brew Arabica lokal. Dengan menyeduh kopi menggunakan metode air dingin atau cold brew, tingkat keasamannya juga akan turun secara signifikan. Dark Roast Arabica Indonesia, ini buat abang kakak yang punya lambung sensitif, cobalah pilih kopi dengan profil dark roast ya. Ini proses sangrai yang lebih lama ini membuat sifat asamnya berkurang. Dan yang terakhir ada Decaf Arabica Indonesia. Buat abang kakak yang sangat sensitif terhadap kafein, pilihan ini sangat aman karena kandungan kafeinnya hampir nol. Abang kakak bisa menikmati aromanya dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir perut terasa gak nyaman. Selain itu abang kakak, kopi dark roast ini dengan proses panggang lama lebih baik ya, karena kadar asamnya udah jauh berkurang. Hal ini menjadikannya pilihan sangat aman bagi abang kakak yang sering mengalami masalah kenaikan asam lambung tinggi. Itu dia ya. Jadi untuk abang kakak yang memiliki asam lambung atau mah ya, jangan bingung lagi untuk menyeduh kopi yang cocok ya. Kalau abang kakak pencinta kopi tapi punya mah, itu dia tadi beberapa jenis kopi yang cocok untuk abang kakak nikmati. Okay, ya bisa kali untuk abang kakak minum sekarang ya, kan udah mulai ngantuk mungkin ha, atau agak sorean sikit, bisa deh, lelah menunggu bisa minum kopi ya. Oke deh abang kakak, masih bersama Shirley sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan untuk tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Saatnya kentongan.
1: Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluor carbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan.
2: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka saatnya kita bergabung dengan RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara berjaringan edisi Jumat 8 Mei 2026 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Berita jam 13.
2: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Eh, kamu kapan mau nikahin aku?
1: Sayang apa?
0: Ya kan kamu sayang.
1: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
0: Hah? Kamu kan sayangnya aku cinta.
1: Aku koyo koyo nyeneng mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing yo opo?
0: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku masa enggak bermaksud apa-apa.
1: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal lo aku.
0: Enggak, aku tepuk.
1: Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
0: Iya, minta maaf. Aku masa enggak bermaksud apa-apa.
1: Selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
2: Wes,
1: aku mau tinggal.
2: King.
1: Dan saiki aku koyo ngene.
3: Ayo, King.
1: Sepurane, aku sampe ketemu Joko.
2: Wong sing wedok entuk ngene ngono apa ki ngerti aku.
0: Kok ditinggal? Kurang kok aku salah.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
10: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompat. Pemirsa internet, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja nggak berani keluar. Takut deh, takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitu juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Perompat Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompat Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, bersama kayak Jakarta. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Artinya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita belajar dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
11: Ini ada Pak Didi Supriyadi, S.Pd., M.Pd. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya, alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net. Kira-kira nomornya Perompat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914. Tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap. Sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan Didi untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Nggih, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani itu masuk di dalamnya, kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah.
12: Betul.
11: Yang mengandung jampi itu tadi nggih.
12: Ya. Masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja nih ternyata.
12: Obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada ngaten nggih.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
12: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang

0: nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus. Betul. Melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya, yeah. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, yeah. Jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jambi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa.
1: Okay.
0: Tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda. Yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja itu?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya atau?
0: Betul. Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Ya. Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Bu Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya menganu Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usoto Nyirna Akemadat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada

0: surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Gak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah, yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah. Tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu.
0: Ya, karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya, ini ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu. Betul. Tadi ya,
2: bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi, dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RN dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Di hari ini barengan Ayu Joritia dan Mbak Michelle Sabda di Pro4 Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, okay. Halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja kita rasikan itu kan rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, okay. Terima kasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Kami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun.
2: Ya pun, terima kasih.
1: Bang Edo, okay. Di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta?
1: Oke, okay, sudah ada nanti di rapel jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempas, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegur ya, silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga, Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
5: Nasir, Mas Nasir,
2: iya,
5: Mas Nasir, Mas
1: Michelle.
5: Halo, apa kabar?
2: Halo, Estoni pun.
5: Eh, api-api. Eh, selamat siang. Assalamualaikum, Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Gria.
5: Salam kenal dengan Cik Gu. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa, ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Wih, yeah. Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kau ada lagu ni tu, suwe ora jamu, yo mas, jamu kau jodoh, suwe ora ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya, itu
4: lagu.
5: Jadi ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu ini. Di Semarang ini saya di situ Pak ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Pak Didi nanti ya kapan-kapan Pak Didi kita janjian sama Mbak masih ya.
1: Ya, Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Dan serat santri ini dapat perimbun pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya
4: tradisional
5: ya, ya, lah racik-raciknya. Yang saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya, Pak Didi. Dua tema ini semoga apa namanya aksara ini makin apa namanya makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Enggak apa numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe manuskrip kuno simpen ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja Pak Terun.
2: Oke, terima kasih
1: sama Pak
2: Terun Cikuria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikuria di Jakarta, silakan Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya, untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak, ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu, tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa? Pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, mm-hmm. Mas Jo, cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Nah, cuman ya cara pengolahannya, untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan apa misalnya punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang apa kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain,
2: cuma di Indonesia aja.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui apa, organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, okay. Kurang lebih seperti itu Bang Jo. Iya. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan apa jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Okay. Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti, rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu. Dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: ini ada. Di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu ya.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamnya atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi itu saya beri kunyit kencur itu sampai sekarang sehat itu misalnya. Kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebut tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Okay. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
2: Oke,
1: terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRI dan juga perempat ya. Ya udah, kalau gitu terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRI.
2: Oke.
1: Karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.
1: Abang Bapak Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah memanfaatkan produk-produk perajin lokal sebagai souvenir resmi kegiatan pemerintahan. Ketua Dekranasda Jakarta Barat Eti Siartika mengatakan langkah tersebut merupakan dukungan praktis terhadap para pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk para pelaku seni. Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kapasitas perajin melalui kerjasama dengan berbagai suku dinas terkait. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, Shirley, mengatakan dukungan pemasaran telah membawa sejumlah produk unggulan Jakarta Barat menembus pasar internasional. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur menemui Bernardus Budi, penemu barang kuno saat memancing di Pantai Konga, Kecamatan Titehena, Rabu kemarin. Disparbud Flores Timur menemui Bernardus guna mencatat aset kuno yang ditemukan. Kepala Disparbud Flores Timur, Heri Lamauran, mengatakan barang-barang kuno tersebut wajib dilindungi negara dan mengatakan barang-barang kuno temuan warga tersebut akan dikaji tim ahli cagar budaya. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Tak segampang itu ya. Apa nih namanya, cover lagunya dari Anggi Marito yang dikeroncongin mengawali kebersamaan kita Bang Kakak di alunan musik keroncong satu jam terakhir kebersamaan kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gatsu, hujan nih Bang Kakak ya, tapi gak lebat. Tapi gak tahu ya kan, tiba-tiba pas keluar udah basah aja aspalnya ya, ternyata hujan. Tapi kayaknya gak deres, makanya gak terlalu kedengeran nih sama kakak. Kalau di sana gimana nih, apakah sama atau kemarau nih sama kakak? Semoga tetap baik-baik saja moodnya sama kakak ya. Mau gimana pun cuacanya, tapi cuaca hatinya tetap adem, tetap menyenangkan, tetap bahagia bareng RRI Perempat Medan. Musik Keroncong Indonesia sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sherly hadirkan ke ruang dengar abang kakak, diselingi informasi-informasi dari berbagai segmen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang kakak, Sally update dulu berita olahraga ya, tepatnya Piala Dunia 2026 ke ruang dengar abang kakak. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia 2026. Pengamanan dilakukan hingga tingkat daerah untuk menjaga ketertiban kegiatan nonton bersama atau nobar. Hal itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK pada konferensi pers di TVRI. Ia menegaskan Polri akan melibatkan Polda dan Polres dalam pengamanan di berbagai daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Polri akan memperketat pengawasan di lokasi yang berpotensi menimbulkan kepadatan massa. Lokasi tersebut mencakup kegiatan nobar komersial maupun non-komersial di berbagai wilayah. Polri juga bekerjasama dengan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026. Kedua pihak telah menyusun langkah pengamanan hingga tingkat daerah. Polri menilai Piala Dunia dapat memunculkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena itu, negara harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada warga. Masyarakat juga diminta menjaga ketertiban selama kegiatan nobar berlangsung di berbagai daerah. Penyelenggara, tokoh masyarakat, dan pemengaruh atau influencer olahraga diminta untuk ikut menjaga kondusivitas. Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan warga mewaspadai penipuan tiket nobar. Nah, korban penipuan diminta segera melapor kepada pihak kepolisian. Selain itu, abang kakak, Polri turut mengantisipasi praktik judi bola selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Sebelumnya TVRI menegaskan akan memberikan lisensi gratis ya kepada UMKM dan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan nobar Piala Dunia. Namun penyelenggara tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran resmi melalui situs bolagembira.tvrinews.com. Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, mengatakan ini dilakukan agar Piala Dunia dapat dinikmati semua masyarakat. Nah, itu dia ya abang kakak, informasi dari dunia olahraga, spesifiknya Piala Dunia 2026. Semoga kita bisa mematuhi ya aturan-aturan berlaku untuk bersinergi dan juga kondusif ya kan, agar nobar Piala Dunia 2026 ini aman terkendali. Baik, jangan cuma dari satu pihak aja, tapi semua elemen masyarakat, semua pihak harus tertib supaya enak semuanya ya. Oke, abang kakak, kita balik lagi ke lagu-lagu keroncong ya, di alunan musik keroncong. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: कौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चल जाएगा पूरा। शूज देख
1: नमः। कंपुंग मद्रास तेंतु सुदा तिदा असिंग लागी बागी वार्गा कोता मेदान दान स्कितारन्या। Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid.

0: di sana yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu, sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu Kerajaan Kalingga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalingga menjadi Kalingga, Kalingga, Kalingga, Kalingga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada Jalan Kalingga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Jainul Arifin ini, dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi kelingan, gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga, artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila, kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya, hari ini bang kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha, wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Pesannya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kalau kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Hmm. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Hmm. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yeah, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang.
1: Oh, yeah.
0: 300 kakak ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Mm. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
0: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Marcit di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat ini, kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan. Dengan demikian juga sebaliknya, jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak, Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Abang Kakak Direktur Artistik Restu Kusumaningrum mengungkap proses panjang hingga dua karya teater Indonesia ini berhasil lolos untuk tampil di La Biennale di Venezia 2026. Nah, menurutnya kesempatan tersebut bermula dari jaringan internasional yang telah dibangun di Bumi Purnati Indonesia selama hampir 25 tahun. Restu mengatakan Indonesia masih sering dianggap sebagai blank spot atau wilayah yang kurang terlihat di mata dunia internasional. Karena itu, Bumi Purnati terus berupaya memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke berbagai negara. Jadi kata Restu, Duta Besar Italia di Jakarta, mengaku hanya memiliki waktu 24 jam untuk menyiapkan teaser hingga foto pertunjukan yang harus dikirim kepada kurator dan direktur artistik festival. Menurutnya seluruh materi akhirnya berhasil dikirim hanya 2 jam sebelum batas waktu pendaftaran ditutup. Restu menuturkan dirinya kemudian terbang ke Venezia untuk menghadiri konferensi pers festival. Ia mengaku bangga bisa hadir langsung dalam pengumuman program Biennale Venezia 2026 tersebut. Dalam kesempatan itu, William Devore secara langsung mengumumkan dua karya Indonesia. Wow, yaitu Under the Volcano dan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat ya, sebagai bagian dari program festival. Menurutnya tema alternatif yang diusung Biennale Venezia 2026 dinilai sejalan dengan kekayaan budaya Indonesia. Ia menyebut Indonesia memiliki gerak tari, musik, hingga spiritualitas yang berbeda dan bisa menjadi alternatif perspektif seni bagi dunia internasional. Restu juga mengungkapkan dirinya sempat mengirim 4 proposal karya kepada pihak festival. Namun, perhatian kurator akhirnya tertuju pada 2 karya tersebut karena dianggap mempresentasikan budaya Melayu yang jarang tampil di panggung internasional. Wow, luar biasa ya Bang Kakak. Jadi seperti itulah perjalanan, kisah perjalanan 2 karya teater Indonesia yang tembus ke Biennale Venezia 2026. Wow, kita patut berbangga tapi jangan jumawa ya dengan hasil ini. Semoga ada hasil yang lebih baik lagi dan bisa diikuti oleh yang lainnya. Masih beberapa menit lagi kebersamaan kita Abang Kakak ya. Sally hadirkan juga ini lagu keroncong lainnya. Ini udah pukul 14:53 ya. Ya udah, masih memutarkan lagu-lagu keroncong. Kita hadir pun ini dia ya, denting. Denting denting denting yang dikeroncongin seperti ini lagunya. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya saya pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Dan informasi cuaca di Gatsun ya Bang Kakak. Hujan kembali mengguyur ya perjalanan Abang Kakak kalau ke Gatsun. Jadi kalau gak perlu-perlu kali gak usah ya. Ini lebat kali nih Abang Kakak. Saya pun gak bisa pulang ini ya. Walaupun pulangnya cuma ke belakang pakai payung, tapi mending tidur sini aja lah bentar ya. Golek-golek di sini ya. Jangan ditempuh hujan itu ya Abang Kakak. Semoga gak bikin hati Abang Kakak juga gerimis mengundang ya. Jangan, karena nanti bakal ada Kak Hanum yang akan mencerahkan kembali hari-hari Abang Kakak hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, nantinya boleh request dangdut di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Tetap bagi selalu, happy weekend. Sarli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Ya, 88,4/4 Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang dan kakak di mana saja Anda berada ya. Senang sekali nih Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 15 ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Iya, tadi kata Shirley suasana di luar ya terlihat mendung dan hujan ya. Tadi Hanum pas sampai sini belum hujan ya. Tapi sampai sini langsung hujan sederas-derasnya. Alhamdulillah sudah sampai ke kantor dulu gitu ya. Jadi tidak kena hujan, jadi aman ya kan. Dan buat abang dan kakak yang memang lagi di jalan nih, hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan, tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas sambil dengerin Hanum nih ya. Di Bro Dangdut makin asik makin yahud ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh di 0618463115 ya. Bro Dangdut ini sampai pukul 15 berkali. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, berarti baru dibuka dan ditutup ya. Dan buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh dari WhatsApp kita atau dari telepon kita di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, ya. Makin asik, makin yahoo.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengar dulu ini. So, siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Amel nih.
1: Ini pendatang baru ini, Mbak.
0: Oh, pendatang baru. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mama Hafiz.
0: Mama Hafiz. Ya, Mama Hafiz di mana rumahnya?
1: Di kilometer 13,8 Binjai.
0: Oh, wow. Baru ini masuk ya?
1: Ya, dulunya udah sih.
0: Oh.
1: Cuma baru muncul lagi.
0: Iya. Gimana? Cuaca pasti hujan juga ya? Kayaknya sepanjang jalan Gatot Subroto sampai ke sana mungkin hujan ya?
1: Iya, tadi hujan sebentar, tapi ini tinggal gerimisnya sih.
0: Iya, tinggal gerimis ya. Ini mau dengerin lagu apa nih di sore hari ini?
1: Apa yang enak ya nih ya?
0: Apa nih?
1: Hujan-hujan kayak gini ya.
0: Jangan-jangan lagunya hujan-hujan juga nih nanti.
1: Minta Eri Susan aja hujan lah.
0: Oh kan, betul. Eri Susan ya, hujan, iya. Hujan, oh, iya. Itu lagunya ya.
1: Sore ini.
0: Oke. Oke, nanti Anu puterin ya.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Mbak Hanum, penyiar baru. Baru enggak sih bilangnya ya? Masih baru lah ya.
1: Ya baru lah ya kan.
0: Soalnya kan Hanum juga
1: kenal.
0: Iya, salam kenal sama Mama Hafiz ya.
1: Iya.
0: Oke, iya, nanti iya. Anum puterin.
1: Makasih banyak ya Mbak Anum.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Mama Hafiz ya. Di kilometer berapa tadi ya? Ke arah Binjai lah pokoknya ya. Dan buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi boleh ya. Boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 08, kan hafal, enggak hafal-hafal aku sampai sekarang nih loh Mbak Shirley. Di 0811614428, betul enggak? Oke, Anu baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung, Pro Dangdut. Assalamualaikumnya di bawah ya Bu Ratni. Makin asyik makin yahud. Sehat kan Mbak Hanum? Sehat Bu. Bu Ratni request lagu Gubuk Bambunya Maggie Z. Untuk Mbak Hanum sehat-sehat, lancar rezekinya sekeluarga, dada babai. Doa yang sama untuk Bu Ratni ya. Gubuk Bambu Maggie Z, nanti Anu puterin. Kita buka lagi di 0618463115. Langsung disambar. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Naken angsi mengeyahut. Selamat ya. Sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan pendatang baru stok lama nih Mbak. Dengan siapa ya Mbak?
0: Ini Mbak Hanum.
2: Mbak Hanum, sama kenalnya Mbak ya. Gak pernah dengar suaranya.
0: Iya, kan baru juga ini kayaknya ya. Baru masuk gitu.
3: udah lama juga, saya anggota lama loh dari Memes Bambang.
0: Oh iya, maksudnya baru masuk ke Hanum gitu loh.
3: Oh iya, betul sekali. Karena saya baru pulang lebaran baru kemarin seminggu di rumah.
0: Oh, dengan siapa ini namanya?
3: Dengan Bunda Eva di Pangkir Batu.
0: Oh ini Bunda Eva yang sangat menggelegar itu, selalu disebut-sebut namanya di Sapa Malam Perempat.
3: Kemarin cantik ya, nak coyo ya kan.
0: Ini rupanya orangnya. Aku sering di dikirim salam, kirim salam, tapi orangnya kok enggak pernah masuk gitu.
3: Lagi apa? OTW.
0: OTW. Iya, ini
3: maklumlah kita orang lalang buana nih.
0: Melalang buana ya.
3: Kalau ada sendirian gini kan enak, bebas mau kemana aja enggak ada yang marah gitu.
0: Mantap sekali.
3: Ini cuan loh.
0: Ini mau request lagu apa nih?
3: Lagu Bahtera Cinta ya.
0: Bahtera Cinta. Yang nyanyi iya. Siapa nih?
3: Roma Irama kalau enggak salah.
0: Roma Irama. Bahtera Cinta, Roma Irama, Nur Halima, dua ya.
3: Iya,
0: duet kan? Ya. Oke deh, nanti anu puterin.
3: Udah anggota lah Mama Sherly sama si apa namanya Pika.
0: Pika, ya ya.
3: Kemana Pika sekarang, gak denger suara?
0: Oh, dia di Pro 1 sekarang.
3: Oh, nanti jumpa kirim salam sama mereka berdua ya.
0: Oke, Sherly baru aja dianya selesai tadi.
3: Oh iya?
0: Iya, baru aja. Abis Sherly Hanum nih masuknya soalnya.
3: Oh iya, makasih banyak ya sayang.
0: Iya, ibu sayang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita buka lagi teleponnya? Kita coba buka lagi ya di 0618463115. Karena biasanya kalau lagi mendung-mendung merindu, ini tiba-tiba merindukan sesuatu, oh request-request lagu lah gitu ya. Halo Bro Dangdut.
4: Halo juga. Makin asik makin jauh.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
4: Kapten Muslim.
0: Dari Kapten Muslim, Bang Al.
4: Ya betul.
0: Yuk, apa kabarnya?
4: Sehat Mbak, sehat juga Kak.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Itulah.
0: Iya, sehat-sehat orang tampan. Itu siapa ya lain? Mau request? Request lagu apa?
4: Apa dia?
0: Apa tuh? Ya lupa dia.
4: Lupa pula.
0: Coba ingat lagi, mau lagu apa?
4: Jodoh tak kemana Mbak?
0: Jodoh nggak kemana? Jodoh nggak kena kemana? Siapa yang nyanyi?
4: Bunga Sirait.
0: Bunga Sirait ya, jodoh tak kemana.
4: Ya.
0: Anum cari dulu ya, jodoh tak kemana. Ya. Itu dangdut ya, atau lagu Melayu?
4: Dangdut Melayu.
0: Dangdut Melayu. Jodoh.
4: Jodoh tak kemana.
0: Jodoh tak kemana, ini gak ada di sini.
4: Jodoh.
0: Tunggu, Anum cari dulu ya. Dicari-cari dulu nih ya.
4: Ya kan.
0: Gak, jangan dicari, nanti datang sendiri.
4: Nah, datang sendiri itu lah dia.
0: Takkan kemana, takkan kemana ya.
4: Kecuali dicari pura-pura apa nggak mau, pasti cari-cari juga ya kan. Nah, itu lain lagi.
0: Bunga Sirait ya, yang nyanyinya
4: ada
0: yang Bunga
4: kan, Mbak?
0: Sirait. Ada.
4: Oke ya.
0: Oke.
4: Aja. Buat Mbak Peniat, selamat bertugas, selalu sehat.
0: Iya. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja sepertinya ya kita puterin lagunya ya, karena sudah banyak kok, sudah banyak nih yang masuk ya. Ada lagi Kak Ira nih, Kak Ira. Halo Kak Ira, apa kabarnya Pro Dangdut? Assalamualaikum Kak Hanum, Ira Tarigan di Prapat. Mau lagu Roma Irama, Irama Gali Lobang buat Kak Hanum. Selamat sore. Selamat sore Kak Ira Tarigan. Oke. Langsung aja deh kita puterin lagu yang pertama yang judulnya tadi Hujan, karena hujan-hujan nih enak nih dengerin lagu hujan ya. Dari yang di request sama Mama Hafiz ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allah.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi di Prodangdut Makin Asik Makin Yahut, masih hanum buka ya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada yang bergabung nih dari telepon kita. Halo Prodangdut
1: Makin Asik Makin Yahut.
0: Yuhu, Sinti apa kabarnya?
1: Baik, gue kabar Hanum.
0: Alhamdulillah. Bagaimana hari ini, kemana aja?
1: Ma, semoga nanti terakhir mau ngaji nih, makanya cepet lagunya gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, besok malam gak dapet apa Hanum kan, tadi malam.
0: Iya, pas sore ya, gak dapet jalur.
1: Iya, jalur malam sekali.
0: Padat ya, merayap gitu ya.
1: Ini aku udah jam 3, ini udah juga jalurnya.
0: Karena memang tadi langsung banyak yang request 5 lagu, makanya gak ada ngomong kan. Gak ada calling.
1: Langsung 5 lagu ke telepon.
0: Itulah dia. Mau request lagu apa ini?
1: Apa coba dari judulnya Anggur Merah.
0: Anggur Merah. Yang tunggu ya.
1: Iya, tapi yang itu cewek. Yang cewek ya.
0: Yang cewek ya. Bentar ya, nu cari dulu. Anggur Merah. Anggur. Anggur. Anggur Merah yang nyanyi cewek.
1: Heeh.
0: Oh ini kok cowok ya tiga-tiganya. Tunggu ya. Yang cewek siapa penyanyinya ya, yang cewek?
1: Lupa sama penyanyi.
0: Ntar ya, nung cari dulu. Anggur Merah ya. Anggur merah yang nyanyi cewek ya. Siapa ya Anggur Merah yang nyanyi cewek?
1: Yang mana? Gak ada ya?
0: Gak ada, Maggie Z.
1: Yang cowok apa yang cowok? Ada yang cowok apa? Aku coba yang cowok ada.
0: Maggie Z atau Caca Handika, antara dua itu deh.
1: Oh iya.
0: Yang atau Muhsin Alatas saja kali ya?
1: Oh itu iya, itu orangnya Muhsin Alatas.
0: Cowok kan?
1: Iya.
0: Iya, Muhsin Alatas kok ada. Nanti anu puterin ya.
1: Minta dari apa tuh? Dari lagunya tak sama lagu tuh.
0: Oh iya, oke deh untuk Bang Ari ya lagunya ya.
1: Enggak, dia entar lagu itu, terus kena lagu itu.
0: Oke deh, nanti anu puter ini ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Cynthia sudah bergabung.
1: Sampai masuk nanti malam, maaf.
0: Nanti malam yang masuk Kang Kiki.
1: Kiki,
0: iya, Kang Kiki. Oke.
1: Padat jalur ya.
0: Lumayan padat tuh kalau sama Kang Kiki ya.
1: Kalau malam juga susah gitu, enggak
0: dapat. Iya,
1: iyalah.
0: Oke, terima kasih Cynthia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka lagi lah layanan teleponnya di 061 8463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ririn Boruda Manik, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Ceria,
2: bahagia,
0: muah-muah. Gimana hujan di sana kah?
2: Mendungnya udah gelap, bentar lagi nangis dia Kak Ano.
0: Oh iya, di sini sudah duluan tadi.
2: Oh iya. Tadi malam udah juga sih di sini sampai pagi. Tapi ini udah mulai lagi, udah mau nangis lagi Kak Anu.
0: Gitu ya, menangis terus dianya ya.
2: Ah, ini salahnya malam minggu kelabu lah ini Kak Anu. Biasanya kalau udah malam Jumat hujan, biasanya hujan terus gak sih?
0: Jangan dong.
2: Iya, janganlah.
0: Karena aku malam tuh hari Sabtu, ya ampun.
2: Kalau kita bilang sih jangan sih, janganlah.
0: Iya, jangan ya.
2: Kami juga mau undangan.
0: Tuh lah kan, mau request lagu apa ini?
2: Dari Doyok Kak.
0: Doyok
2: Andeca Andece
0: Andeca
2: Andece
0: okay.
2: Bora Bori. Enggak gitu, pokoknya Andeca Andece.
0: Doyo ya. Judulnya apa itu?
2: Andeca Andece dari
0: emang Doyo. Andeca Andece.
2: Iya, duet itu dia.
0: Duet ya, sama cewek ya.
2: Lagunya khusus itu buat Ayang Beb.
0: Andeca Andece Doyo
2: ya.
0: Doyo
2: Doyok.
0: Oke, Andika. Cari dulu ya. Oke, ada. Nanti Anu puterin ya.
2: Terima kasih Kak Anu Boruta Suhud.
0: Baik.
2: Rezekinya juga.
0: Amin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu yang dari WhatsApp nih. Ada Pak Abdullah ya. Hanum, makin asik makin yahud. Yuhui. Minta lagu Air Mata Perkawinan dari Mansur S katanya. Salam Mama Hafiz ya, apa kabar? Katanya, opo kabar Mama Hafiz? Kata Pak Abdullah nih. Sukriya dari Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Langsung aja deh Hanum puter ini 3 lagu. Nanti kalau 5 lagu enggak ngomong-ngomong Hanum nanti marah pula ya kan. Ini si Hanum enak aja nih gitu ya. Kita langsung puterin dulu lagu yang udah masuk, ada 3, ada Muksin Alatas, Anggur Merah, dan nanti dilanjutkan dengan Andi Cak Andeci ya. Dan terakhir nanti Mansur S Air Mata Perkawinan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: dan kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya, masih di sini ya, masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut ya, masih bersama Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 15 tadi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kami di 0811614428. Ya, buat abang dan kakak yang mau bergabung, masih kita tunggu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Pro Dangdut.
1: Mungkin asik makin yahut.
0: Yahut, dengan siapa di mana?
1: Dengan mertua, Mbak Anum.
0: Pak mertua, apa kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Mau request lagu apa ini, Pak?
1: Lagu Udah Pajar Sonia.
0: Udah
1: Pajar.
0: Ya, yang nyanyi Sonia.
1: Iya, nyanyikannya Udah Pajar, judulnya Sonia.
0: Oh, judulnya Sonia. Kayak ya. Sekarang nama-namanya sama ya, kan kayak nama itu semua. Sonia, Sonia, Sonia. Ini di sini Abem Ngesti yang ada.
1: Sebenernya. Oh, yang menyanyikan ya? Oh ya, udah nggak apa-apa
0: itu aja. Oh, itu sama itu penyanyinya? Sama itu lagunya?
1: Kalau nyanyinya sama, cuman pelagunya beda.
0: Oh, yang nyanyi siapa?
1: Udah Pajar.
0: Udah?
1: Ya, Udah Pajar.
0: Udah Pajar.
1: Sonia.
0: Sonia Udah Pajar. Oke, ada nih. Dia masih baru ya?
1: Iya, masih baru.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
1: Gimana? Hujan kan, Anum?
0: Iya, hujan.
1: Kayak tadi pun di Binjai hujan juga.
0: Iya, memang tadi pun dibilang sama siapa tadi? Sama Mama Hafiz ya kan, daerah sana juga ya. Hujan juga katanya. Oke, nanti Anum puterin lagunya Sonia dari Udah Pajar ya.
1: Waalaikumsalam, Mbak Anum ya, semuanya ya.
0: Yo.
1: Tadi ya. Belum kenal nama-namanya kan, Mbak Anum.
0: Iya.
1: Salam kompak lah di udara.
0: Salam kompak.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mertua ya. Request lagu Udah Pajar dengan judul Sonia katanya ya. Kita buka lagi deh di 0618463115. Mungkin kalau hujan-hujan gini banyak yang tidur nih ya. Banyak yang tidak bergabung, malas-malasan. Atau oh iya, kalau Buratni tadi udah ya. Buratni udah ya, biasanya dia wirid nih Buratni, tapi ternyata udah request tadi ya. Yang mau request lagu boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp ya di 0811614428. Nah. Ih, mesti pakai catatan nih baru masih ingat ya. Ya Allah. Nanti ya kita akan buka ya layanan teleponnya, dan kalau misalnya mau request dari WhatsApp juga boleh di 0811614428. Sudah ada lagi yang nelfon nih ya. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Perempat.
0: Halo.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas Afka.
0: Mas Afka, apa kabarnya, Mas?
2: Alhamdulillah, api-api, wai.
0: Wui.
2: Kopi wis api kan?
0: Api.
2: Podo-podo ya kan?
0: Podo-podo. Mau request podo. Lagu apa nih?
2: Lagunya ini adalah lagu Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari?
2: Iya. Yeah.
0: Judulnya? Itu judul?
2: Judul itu.
0: Oh, itu judul.
2: Yang nyanyi Rama Ipama.
0: Oh, iya. Rama Ipama ya.
2: Iya. Yeah.

0: satu jam lah.
1: Berarti ini seluruh Medan ini kayaknya hujan ini.
0: Iya, nampaknya ya. Kalau kita pantau ini dari atas, memang merata ini hujan.
1: Merata ya. Kita jadi kayak BMKG di sini ya.
0: Ya kan perlu juga, Mbak.
1: Biar tahu orang-orang nih ya, yang mau ke arah Deli Tua, ya kan, mau ke arah Binjai, yang ke arah Gatsu ya. Itu ya, hujan.
0: Itu pun kalau pas monitor ya kan, mau umpamanya mau ke Deli Tua, oh hujan nanti ajalah ya kan. Itu dia kan
1: banyak gunanya. Betul, kan? Banyak gunanya dong. Itulah informasi dari radio ini langsung cepat kan, gitu ya. Oke, terima kasih ya informasinya.
0: Oke, Mbak ya. Selalu, Mbak ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kayaknya udah bisa deh kita putar aja nih lagunya ya. Nanti kalau mau request lagu boleh di 0618463115 setelah dua lagu berikut ini. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara ya, masih di Prodangdut makin asik makin yahut. Yang mau request lagu ya buka ya di 0618463115. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut.
0: Halo,
1: makin
0: dengan
1: asik makin yahut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Semoga penyiarnya pun bertambah gendut.
0: Aduh, memang gendut udahan sekarang.
1: Memang udah gendut. Jadi kempesilah.
0: Duh, tidak bisa. Ini kayaknya memang lagi sukses-suksesnya ini naik berat badan 4 kilo.
1: Soalnya ada yang ngomong katanya kalau Mbak Arnum langking, Mbak Arnum mirip ini Lesti Kejora.
0: Mana mungkin?
1: Mungkin aja sih.
0: Ini siapa? Pak Anto ya? Pak Anto bukan?
1: Ya coba yang betul lah.
0: Mas Baijo. Pak Anto. Siapa sih?
1: Ya bisa. Suka hati lah. Yang penting kan begini.
0: Kan begitu.
1: Memang enak makan gandum.
0: Ya, Pak Anto
1: lebih enak
0: nih.
1: Enak lagi. Gimana? Siapa?
0: Enggak ada.
1: Yaudah, enggak jadi berpantun ada ngerti.
0: Pak Anto kan?
1: Iya.
0: Kalau udah berpantun-pantun Pak Anto lah itu.
1: Iya, kira memang sudah ciri khasnya ya kan.
0: Betul.
1: Soalnya Amboni memang seneng banget berpantun buat Bayu Harmoni. Gimana lah pula Amboni enggak suka berpantun?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya berjuta-juta si kain batik. Batik disimpan di dalam plastik.
0: Iya.
1: Berjuta-juta penyiar RRI yang cantik. Hanya Bayu Arnum yang paling cantik. Itulah yang membuat Amboni memang enak katanya makan gandum. Gandum dimakan di waktu petang. Jika hamba belum berpantun buat Bayu Arnum, maka hamba ni siang terkenang malam pun terbayang.
0: Sada. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu ini apa namanya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
0: Ya. Itu Megi Jet ya?
1: Ya.
0: Lebih baik sakit. Mana dia judulnya? Judulnya apa ya itu ya? Lebih baik sakit gigi.
1: Iya.
0: Oke,
1: kalau bisa Mbak Yu Arnum aja.
0: Ya. Enggak bagus suara aku.
1: Soalnya kan kalau Mbak Yu Arnum yang nyanyi kan Origin.
0: Ini di sini ada yang versi Pia Palen, ada yang versi Meggy Jet, yang mana?
1: Ya Meggy Jet lah.
0: Yang Meggy Jet. Oke deh, nah, nanti anputerin.
1: Kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Oke.
1: Soalnya Amboni jangankan diberi sebuah lagu. Bisa ngobrol sama Bayu Arnum aja rasanya Amboni seneng banget. Oke. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Antonia, dadah aja. Langsung aja deh kita buka lagi ya. Yang mau request lagu boleh di 0618463115. Langsung disambar ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Yo, dengan siapa di mana?
2: Ini kakak. Dari ini kakak, Denny Pales.
0: Denny Pales, mau request lagu apa nih?
2: Request dari Cafe Good and apa? Eksangra.
0: Eksangra, kalau iya, ada ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti anu puterin.
2: Kirim salam. Kirim salam kakak.
0: Gak boleh kirim salam loh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Prodangdut itu hanya boleh request-request ya. Kalaupun kirim salam ya ke pendengar yang selagi dengerin aja gitu ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu boleh ya dibuka, numbuka nih di 0618463115. Ini mungkin jadi penelpon terakhir ya, karena sudah menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo Prodangdut.
3: Makin asyik makin yahu.
0: Yuhu.
3: Biarkan aku dapat terakhir.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: dengan tetangga Cynthia.
0: Siapa? Aduh lupa aku. Dengan siapa, Pak?
3: Opa Rasa.
0: Iya, apa kabarnya Opa Rasa? Ini Opa Rasa jarang kali lah gabung sama Anum. Merajuk lah.
3: Ada perjalur kayak mana?
0: Ya gitunya.
3: Iya, iya. Kalau ini telinganya 24 jam di.
0: Oh, iduh. Berarti radionya nempel ya di kuping ya. Mau request lagu apa ini?
3: Lagu Cincin Putih lah, Num.
0: Cincin putih yang mana?
3: Yang original lah.
0: Cincin putih ya. Tunggu Anum cari dulu nih. Cincin putih. Cincin putih. Yang nyanyi, Andika, yang nyanyi siapa? Caca Andika ya? Oke, cincin putih nanti meluncur.
3: Oke, ditunggu Anum.
0: Oke.
3: Salam buat si Cynthia.
0: Iya, Cynthia tadi sudah masuk.
3: Oke. Ya, tadi minta lagu apa, Anum?
0: Apa? Dengerin. Apa tadi lagunya ya? Aduh, lupa pula Anum tadi. Lagu apa tadi ya? Lupa, Anum. Ya Allah. Oh, lagu ini. Andeca ayo, Andeci ayo. Ya?
3: Oke lah, selamat bertugas Anum ya.
0: Iya.
3: Sehat selalu. Nanti malam siapa Anum?
0: Kang Kiki.
3: Wah,
0: mantap. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu Opa Rasa jadi penelpon terakhir kita ya untuk hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 untuk Prodangdut. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prodangdut ya. Di Prodangdut. Di Pro4 ya, karena masih Hanum temani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7 nanti kita akan ada di Jazz Music. Dan jangan lupa pada pukul 17 lebih 30 menit akan ada Mutiara Sore untuk hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Kita putarkan, putar pun ya, kata si Sherly biasanya putar pun. Lagu Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa.
1: Amak pargual pargoci, paridahan nasuk-suk, parlopan natawo. Takas do di botohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhur mai. Mose!

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 17:36 waktu Indonesia Barat ya. Cuaca di Jalan Gatot Subroto ini masih mendung-mendung gimana gitu ya. Mendung-mendung merindu lah kita bilangnya ya. Dan tapi agak-agak sedih juga nih ya. Tadi ada Bu Parida nih ya mengabarkan ke Hanum bahwasannya kebanjiran katanya. Mungkin daerah Sembada kebanjiran ya Bu ya. Apakah di tempat Abang dan Kakak ada yang lagi kebanjiran juga nih? Aduh, semoga cepat surut ya Abang dan Kakak ya. Karena kalau di daerah Jalan Gatot Subroto khususnya di RRI Medan nih gak ada banjir sih. Cuman memang tadi hujannya lumayan deras ya. Boleh deh nanti dikabari ke Hanum ya, daerah mana yang terkena banjir. Mungkin di daerah Sembada nih, karena Bu Parida nih yang ngabari kebanjiran katanya. Ya mudah-mudahan cepat surut ya Bu Parida. Dan tidak ada hal-hal yang bikin kita sedih lah ya. Kalau bisa ya banjirnya cuma lewat gitu aja, gak sampai yang gimana-gimana kali gitu ya Bu Parida ya. Oke, sudah pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita ada di Mutiara Sore ya. Tadi kita sudah dengar-dengarkan lagu-lagu asik, lagu-lagu yang enak. Enak gak? Itu Anum pilih khusus untuk Abang dan Kakak yang mendengarkan ya. Kita akan kembali ke akhirat lah ini ceritanya ya. Tadi kita kan duniawi ya kan, dengar-dengarkan lagu-lagu daerah pastinya ya. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Paidi SAG ya, dengan judul kali ini, judulnya adalah apa tadi? Keutamaan sholat berjamaah ya. Ustadz Paidi SAG Kemenak dari Kota Medan ya. Untuk hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan pastinya nanti akan Hanum hadirkan ya sekitar setengah jam kali ya. Nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu religi menjelang maghrib ya. Maghrib itu nanti tepat pukul 18:33 waktu Indonesia Barat ya. Kita dengarkan buat Abang dan Kakak. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan keutamaan sholat berjamaah dari Ustadz Paidi SAG.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung darah, sama tingginya si burung merpati. Siapa yang masih seti di udara, Ustadz doakan semoga kiranya bisa berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul manan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthu bi khairil adyan. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sembari kita bersyukur kepada Allah, di sore hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat pendengaran terutama, sehingga kita masih seti terus di Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Mudah-mudahan aktivitas yang sedang kita jalankan senantiasa dapat meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya di yaumil hisab nanti dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sore hari ini kita akan mengaji tentang keutamaan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Kita awali dari firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman,

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat ini beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya itu biasanya Allah langsung turunkan ayat, baru kita melaksanakan perintahnya. Tapi ibadah sholat tidak, dia tidak turun ayat lebih dulu, akan tetapi langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemputnya, ketemu Allah. Itulah yang kita kenal pada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah sholat ini langsung Nabi ketemu Allah, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika datang perintah sholat ini pun, terutama sholat fardu, Nabi laksanakan senantiasa berjamaah. Senantiasa Rasulullah amalkan sholat fardu itu di masjid. Belum ada dalam hadis kita jumpai Nabi melaksanakan ibadah sholat fardu itu sendirian. Nah, oleh karena itu banyak keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi jangan merasa hebat diri kita melaksanakan ibadah sholat kalau sholatnya masih di rumah. Nabi tidak pernah melaksanakan sholat sendirian, tapi Rasulullah laksanakan sholat fardu berjamaah. Hadirin pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama adalah lebih baik 27 derajat tingkatannya daripada sholat sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jama'ati tafdalu sholatul fadri bisab'i wa isrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih, Al-Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa pahalanya, hingga 27 kali lipat tingkatannya dari sholat sendiri. Jika kita mau umpamakan sholat berjamaah dengan suatu pekerjaan dunia dan 27 derajat itu adalah gajinya, maka seseorang akan lebih memilih pekerjaan yang dilakukan di luar rumah yang hanya berjarak beberapa meter namun mendapatkan gaji 27 juta di samping itu dikerjakannya secara bersama-sama, dibandingkan dengan sholat di dalam rumah juga dikerjakan sendiri hanya mendapat gaji 1 juta saja. Berapa kerugian? Pahala ibadah sholat jika kita kerjakan sendirian di rumah dibandingkan kita melaksanakan berjamaah di masjid. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah itu akan adanya pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 232 yang artinya, barang siapa berwudu untuk sholat lalu menyempurnakan wudunya kemudian berjalan menuju sholatnya yang fardu lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, keutamaan orang yang sholat berjamaah itu akan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana hadis yang artinya, para malaikat selalu memberi sholawat atau mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis Bukhari nomor 426. Dan yang terakhir, keutamaan sholat berjamaah adalah sholat isya seakan sholat separuh malam dan sholat subuh seakan sholat semalam suntuk. Hal ini Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, barang siapa sholat isya berjamaah seolah-olah ia sholat malam selama separuh malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah seolah-olah ia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Hadirin pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat kita simpulkan ternyata sholat berjamaah itu banyak fadilahnya, banyak keuntungannya. Oleh karena itu, yuk mari kita ramaikan masjid di lingkungan kita dengan sholat berjamaah, dan insya Allah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk istiqomah setiap waktu melaksanakan sholat berjamaah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tendang kan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara, menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bulan Nido Gabe Saksi dari Marsada Trio mengawali kita di Ragam Irama Nusantara ya, untuk hari ini edisi 8 Mei 2026 ya. Akan Anda menghadirkan lagu-lagu enak pastinya dengan beragam informasi seputar Piala Dunia kali ya hari ini ya. Nanti akan Anum hadirkan sepanjang 1 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan dengarkan dulu lagu yang akan Anum hadirkan, ini adalah lagu Lita Melia lah, Lasam Lasam.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Dan informasi yang pertama yang akan Hanum hadirkan ini, LPPT PRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026 ya, termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama atau nobar. Dan kebijakan itu diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA ya. Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia TVRI Usman Kansong ini menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Ia menyebut peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Menurutnya aturan tersebut berlaku untuk media, platform digital hingga masyarakat umum ya. Ia juga menyampaikan larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Larangan itu mencakup nama World Cup, Piala Dunia 2026, Road to World Cup. Itu penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Ketentuan tersebut berlaku pada televisi, media digital hingga unggahan media sosial ya. Dan juga Usman menambahkan TVRI selaku pemegang hak siar juga wajib mengikuti aturan FIFA terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang itu tidak boleh disela dengan iklan komersial ya. Menurutnya kebijakan tanpa iklan ini diterapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan. Dan juga ia menyebut penonton harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai dengan standar FIFA. Nah, selain itu TVRI hanya diperbolehkan membagikan cuplikan pertandingan selama 90 detik untuk kebutuhan pemberitaan media lain ya. Cuplikan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk sponsor maupun monetisasi digital. Banyak sekali ya ternyata peraturan-peraturannya dari FIFA sendiri untuk TVRI ya, selaku pemegang siaran untuk bersponsor ini ya. Dan kita akan dengarkan dulu lagunya, nanti akan Anung hadirkan lagi informasi-informasi selanjutnya. Kita dengarkan dulu lagu Mudia Arau dari Ria Amelia.

Iya, itu dari lagu Putar-Putar ya, dari Jackson Zeran featuring Juan Reza ya. Di itu tadi lagu Indonesia Timur ya. Kita akan berikan informasi lagi mengenai Piala Dunia nih ya. LPP TVRI ini membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Ya, hal itu juga disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati di kantor TVRI Jakarta. Retno mengatakan UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Karena pendaftaran lisensi nobar ini dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu, dan masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tvrinews.com. Dan TVRI membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non komersial dan komersial. Non komersial ini artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Nah, nobar non komersial ini tidak akan dikenakan biaya lisensi. Contohnya seperti warung makan yang mengadakan nobar. Selain UMKM, instansi pemerintahan juga turut dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi nobar karena kebijakan itu memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Sementara itu, penyelenggaraan nobar komersial ini tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TVRI. Dan kategori komersial meliputi hotel, kafe, tempat hiburan, dan kegiatan bersponsor lainnya. Nah, TVRI sendiri berkomitmen untuk menayangkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 dengan jumlah yang terdiri dari 98 siaran langsung dan 6 siaran tunda yang akan disiarkan di TVRI dan TVRI Sport. Hingga kini, sekitar 200 penyelenggara tercatat telah memiliki lisensi nobar resmi, dan TVRI mengingatkan penyelenggara lain agar segera mengurus izin untuk menghindari pelanggaran hak siar selama siaran Piala Dunia berlangsung ya. Jadi tadi informasinya bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: tendang kan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Menjelang azan salat Idul Isya, kita akan mendengarkan lagu pengantar azan dulu ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19:45 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.

Ya, lagu baru nih Raja dari Siantare Foundation mengakhiri perjumpaan kita ya di hari ini, di hari Jumat 8 Mei 2026. Jangan kemana-mana tapi ya, karena nanti akan ada Kang Kiki yang akan melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, yang akan dihadirkan nanti sepanjang malam ini menemani waktu istirahat abang dan kakak ya. Lagi waktu istirahat gak itu Kang Ki? Oke, Anum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

abang dan kakak, serta pendengar setia program 4 RRI Medan. Kali ini, cerita rakyat akan kami hadirkan sebuah cerita dari Tanah Karo dengan judul Legenda Laut Kawar.

Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Namanya Desa Kawar. Penduduk desa ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan, mereka bergotong royong mengadakan selamatan ucapan syukur dengan menyelenggarakan upacara adat.

0: Oh, Lin. Ada lagi nyai lumbungmu yang kosong? Lumbungku udah penuh semua. Gak muat lagi padiku yang baru kupanen ini.
1: Gak ada pula, Gan. Lumbungku pun udah penuh kali. Gak ada lagi yang kosong.
0: Cemana, Lin? Gak tahu lagi kemana ku taruh padiku ini.
1: Kau pun gak tahu, apalagi aku. Kau taruh aja lah di mana bisa kau taruh.
0: Ya udahlah.
1: Aku pun rupanya gak ada lagi lumbungku yang kosong lah. Gak tahu juga di mana ku buat padiku ini.
0: Itulah kau kan. Bingung juga kau jadinya.
1: Iya, bingung aku jadinya. Ku tengok pun banyak juga petani yang lumbungnya penuh.
0: Enak. Kayak mana kalau kita buat selamatan? Seperti upacara adat lah, sebagai rasa ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah ini, supaya hasil panen kita ini yang berlebih bisa dimakan beramai-ramai sesama penduduk kampung kita ini.
1: Setuju aku, nak. Nanti kan kita buat pesta dengan hidangan yang enak-enak. Terus kita undang juga kampung sebelah untuk hadir. Gimana? Cocok kamu rasa?
0: Cocok kali pun. Nanti biar kusuruhlah istriku sama anakku yang masak. Iya, nak. Nanti kumomokanlah ke seluruh warga supaya upacara adat ini segera dilaksanakan.
1: Oh ya, mantap. Aku pun kukabarin nanti warga yang lain, nak. Gelahmis benakin meh.
0: Oe, nak, oe.
1: Ola kakari lakatakenmu, nak.
0: Tenang kok, nak. Kuatakan nge.
1: Merandal adibage, nak. Engko melit siti pelupam.
0: Lang ya, nak. Tenang saja kok. Ku ingin nge sekali.
1: Oh ya, adibage kin payo.
2: Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduknya mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan sedang sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pergelaran gendang, guro, goro, aron, atau musik khas masyarakat Karo.

0: Oh, nah, Rosana. Besar kali perhiasan lu itu. Hebat kali lah kamu sekarang ya. Udah makmur kali kamu kulihat.
1: Iya. Puji Tuhan lah, nak. Baik kali Tuhan sama kita. Tahun ini kan hasil panen kita melimpah ruah, nak. Jadi patut bersyukurlah kita, nak.
0: Iya, nak. Mudah-mudahan kayak gini terus ya, nak. Biar bisa aku beli lembu sama babi. Terus aku pelihara. Kan makin banyak uangku. Bisa lah kita pesta besar, nak. Aduh.
1: Iya, nak. Banyak-banyak aja lah kamu berdoa.

0: Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu, maupun cucunya turut hadir dalam upacara tersebut. Tinggallah nenek tua itu seorang diri terbaring di atas pembaringan.
1: Nde, kami pergi dulu ya ke pesta upacara adat itu. Baik-baik Nde di rumah.
2: Iya Nande, kami pergi dulu ya. Nanti cepatnya kami pulang. Nakku, bilang permisi dulu sama Nini nih.
3: Nini, kami pergi dulu ya ke pesta. Nanti kami makan banyak di pesta lo Nini.
4: Iya nih, nanti kami makan daging di sana. Ada daging lembu, daging ayam, daging babi pun ada.
5: Oh Jawi, ingin kali lah aku datang ke pesta itu. Tapi cek mana lah aku buat, gak kuat lagi aku. Jangankan jalan, berdiri pun aku tak sanggup Jawi.
2: Gak apa-apa deh, nanti kami akan bawakan pun makanan untukmu. Istirahat aja lah dulu di rumah.
1: Iya Nande, nanti kami bawa makanan untukmu. Jangan bersedih Nande.
3: Iya nih, jangan sedih. Nanti kami bawakan daging yang banyak untuk Nini.

0: Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang, guro-guro Aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro Aron itu, remaja, laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat seperti itu. Namun semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggallah siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dengan kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya berbicara.
1: Nakku, mari Min. Ada mau ku bilang. Nakku, oh nakku, mari Min. Bentar, ada mau ku ceritakan.
2: Apa Kin Mak? Aku lagi sibuk lah. Lagi cipiring aku ini. Banyak kali piring kita ini.

0: Tak ada satupun yang menyahut. Dia sangat sedih. Tak ada yang mau berbicara kepadanya. Hanya derayan air mata yang menemani untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang, tidak ada lagi yang peduli kepadanya, termasuk anak, menantu, serta cucu-cucunya.
1: Oh, nakku, di mana kalian ini? Sini, Min, ada yang mau ku bilang. Nakku, menantuku, cucuku, di mana ya kalian semua? Kok enggak ada kalian yang dengarkan aku?
2: Mak, kenapa Nini tuh? Kok lalap kali dia manggil-manggil?
1: Oh, Ucok, sini Min, cucuku, ada yang mau ku bilang, mari.
2: Aku lagi belajar lah Nini, banyak kali PR ku ini, tengok nih.
1: Mari Min, Ucok, ada mau ku bilang.
2: Ish, banyak kali PR ku loh. Nini ini pun lalap manggil-manggil.

0: Ketika saat makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon.
1: Enak, ambilkanlah dulu nasiku. Belum ada ku dapat.
2: Oh, bentar ya, Nak.
1: Iya, Nak. Sama daging, sama sayurnya juga ya, Nak. Jangan lupa kau, dagingnya banyak buat. Biar nanti kalau sisa, ku kasih sama babi atau ayam ternakku. Kan kenyang dia.
2: Oh ya, Nak. Sabar, Siti engkau.
1: Ih, aku udah lapar kali nih, Nak. Gak bisa lagi sabar. Cepatkan sedikit ya.
2: Oh ya, Nak. Banyak pun ku bikin ini ya. Biar kenyang kau, sama babimu, sama ayammu juga. Ini, Nak. Sampai penuh kali pun ku bikin piringmu ku buat. Semana, udah cukup?
1: Udah, Nak. Udah cukup kali pun. Makasih ya, Nak Ros. Kampun buat juga piring dulu. Banyak juga buat. Biar gak cuma kamu aja yang kenyang. Sama peliharaan dulu pun kenyang.
2: Iya ya, Nak Weh. Mister tah karo ini. Rangap kerina.
1: Iya, Nak. Sama peliharaannya juga pun. Kalau bisa kenyang juga ya, kan, Nak.
2: Iya, Nak. Cepat-cepat kamu makan, Nak Weh. Habis itu, ambil semua sisa nasi orang itu untuk peliharaan dulu tadi.
1: Iya, Nak Weh. Nanti duluan kan pula orang itu ngambilkan.
2: Iya, Nak Weh. Makanya cepat-cepat kamu makan.
1: Iya, Nak Weh. Tenang. Kamu ambilkan nanti semua.
2: Mantap ya, Nak. Mantap.
1: Enak. Enaknya kamu rasa hidangan kita semua ini?
2: Oh, enak kali pun, Nak. Belum pernah kurasakan makan yang seenak ini, Nak. Makanya peliharaan pun makan.
1: Hahaha. Iya, Nak. Aku pun mantap juga kurasa ini. Punya aku bawa ke sini peliharaanku tadi ya.
2: Iyalah, Nak. Bahaya nanti.
1: Kenapa pula? Bahaya, Nak.
2: Iyalah, nanti berainya pula piring itu. Kan ngeri.
1: Gak apa-apa lah, Nak. Kan makin enak.
2: Yoh, kau aja lah, Nak. Aku gak mau aku.
1: Bercandanya, Nak.
2: Iya, Nak. Kenyang kau makan. Biar makin makmur badan.
1: Oh, enak. Kamu juga ya, Nak.
2: Oh, enak.

0: Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini, ia sangat mengharapkan anak ataupun menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang.
1: Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku?
0: Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya, sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Akhirnya, si nenek tua terpaksa beringsut-ingsut kembali ke pembaringan. Ia sangat kecewa. Tak terasa, air matanya keluar dari kedua kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasib yang malang.
1: Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita.

0: Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya.
1: Istriku, apa sudah kau antarkan makanan untuk ibu?
2: Belumlah suamiku.
1: Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan, lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang.
2: Baiklah suamiku, baiklah.
0: Wanita itu pun segera membungkus makanan lalu menyuruh anaknya.
2: Nakku, antarkan dulu nasi ini ke rumah.
3: Iya, Mak.

0: Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya, lalu berlari kembali ke pesta upacara. Alangkah senangnya hati sang nenek. Pada saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun betapa kecewanya dia. Ternyata isi bungkus itu hanyalah sisa-sisa makanan dan tinggal beberapa potong tulang sapi serta kambing yang hampir habis dagingnya.
1: Nini, ini nasi tadi kubawakan untuk Nini. Nini lapar kan?
2: Iya cucuku, aku lapar sekali. Dari tadi tidak ada sedikit pun makanan yang masuk ke mulutku ini.
1: Ya udah, ini makanlah. Aku mau balik lagi ke pesta tadi. Kalau mau minum, ini ya Nini.
2: Iya cucuku, makasih ya.
1: Iya nih, pergi dulu aku ya. Dah.
0: Setelah itu, nenek pun membuka makanan yang dibawakan cucunya. Setelah dibuka, kecewalah dia.
2: Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang?

0: Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu.
1: Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajaran.

Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersuka cita, tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit, tangis, meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan tersebut. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi oleh air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Laut Kawar.

Demikian cerita tentang asal mula lauk kawar dari daerah Tanah Karo, Sumatera Utara. Cerita di atas termasuk cerita rakyat teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Sedikitnya ada 3 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut, yaitu pandai mensyukuri nikmat, menjauhi sifat durhaka kepada orang tua, dan menyia-nyiakan amanah.

0: Iya, 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Itulah ya Bang Danaka tentang Danau Laukawar ya, yang legendanya sampai sekarang dipercaya pada masyarakat sekitar Danau Laukawar di sana ya, di Tanah Karo, Bang Danaka. Baik, informasi berikutnya untuk Anda di malam hari ini pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama nikmati alunan musik Melayu ya dalam rangkaian acara apresiasi budaya Sumatera Utara, Bang Danaka. Oh iya, bagi Anda yang belum kenal dengan suara saya, jadi malam ini saya Kiki Koswara ya menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, hari yang ke-8 di bulan Mei 2026. Dan tentunya untuk Anda Bang Danaka, sila gabung lagi ya, walaupun Dato' Juna mungkin sedang ada kesibukan yang tidak memungkinkan ya untuk hadir di studio, tapi tak apa ya Bang Danaka, kita still untuk Anda yang ingin bergabung boleh, nanti kita tunggu ya setelah beberapa informasi dan lagu dalam sajian acara obrolan budaya malam hari ini untuk Anda Bang Danaka. Dan apresiasi budaya Melayu sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: memiliki segudang prestasi. Di antaranya, Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanja atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun.

0: pasti. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi, persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
0: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
1: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
1: Abang dan kakak, Budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Iya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Denaka, hari ini hari Jumat ya. Hari yang ke-8 di bulan Mei 2026. Semoga sahabat budaya Abang Denaka ya sehat senantiasa, begitu Abang Denaka. Dan tentunya mendengarkan Propat FM dengan hadir lagu-lagu Melayu bisa membawa kita ke nostalgia zaman dulu, begitu Abang Denaka. Tadi kita hadirkan lagu dari Ahmad Jais, Abang Pulang ya. Saya tergelitik, kok tergelitik ya? Saya mencari tentang profil Ahmad Jais ya, Abang Denaka. Ahmad Jais ini adalah penyanyi bernama lengkap Datuk Muhammad Jais Ahmad ya. Lahir 28 Maret 1936 dan wafat 11 Oktober 2011. Beliau merupakan biduan negara dan penyanyi legenda Malaysia yang terkenal dengan irama Melayu asli dan pop yeh-yeh sejak tahun 1960. Berasal dari Kapar, Selangor, dan beliau dikenal dengan suara lunak dan emosi mendalam melalui lagu-lagu Selamat Hari Raya dan lainnya ya. Dan beliau dikenang sebagai salah satu penyanyi veteran yang mengangkat martabat irama Melayu ke tahap yang lebih tinggi lagi, Abang Denaka. Itu tadi sekilas tentang Ahmad Jais ya, Abang Denaka. Baik, untuk Anda sambil juga mendengarkan lagu-lagu khas Melayu di hari ini, untuk yang juga ingin berinteraksi ya, ngobrol tentang entah itu makanan ya atau juga ragam budaya Melayu, boleh silakan ya di 0618463115. Kita hadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu khas Perempat untuk Anda ya di malam hari ini, khusus untuk Melayu sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, program Ambatre Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Dada Kadi malam hari ini masih dalam obrolan budaya Melayu ya. Kebajak kedan beli kemiri. rupanya harus ke pajak suka hati gitu. Hari ini saya duduk sendiri, apakah ada sahabat budaya yang menemani? Baiklah, untuk malam hari ini yang ingin bergabung boleh saja ya di 0184463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Halo, selamat malam.
1: Ahoy.
0: Ahoy. Iya, tumben ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun kah?
1: Datuk yang junanya mana?
0: Tahu siapa? Tahu ke mana gitu. Biasanya ada
1: beritanya.
0: Iya, mungkin lagi sibuk-sibuknya pas saya malam malah enggak ada gitu. Kadang memang apa yang kita pikirkan bakalan biasanya kan seru tuh gitu ya. Tapi insya Allah lah kalau misalnya saya yang memandu, kita akan hadirkan informasi serta budaya-budaya tentang Melayu ya. Iya. Kalau untuk Bema Rizky pernah gak ke entah itu ke tempat-tempat wisata berbasis budaya yang ada di kota Medan ya. Dari mulai Istana Melayu begitu. Istana Lima Laras misalnya.
1: Ke Istana Maimun.
0: Istana Maimun.
1: Iya, pernah.
0: Pernah. Apa yang dilakukan di sana, hanya nengok-nengok aja atau cuman
1: foto-foto, ngetes baju Melayu.
0: Oh iya, di situ ada juga ya.
1: Iya.
0: Bisa disewakan kok ya kan?
1: Iya. Hmm. Sambil udah disewa kan di putul-putul lah kita di pelaminan gitu.
0: Betul. Nah, yang paling yang sekarang ini yang apa namanya selalu dinantikan di sana ada acara gemes gitu. Gema ya. Melayu Serumpun.
1: Ya, ada dari Malaysia.
0: Iya, Malaysia, Brunei, terus juga ya, dari India malah ada.
1: Iya, Thailand juga ada.
0: Jadi berkumpul memadukan tarian dan nyanyian gitu, zapin dan seterusnya, makanan-makanan Melayu. Ini patut dilestarikan karena itu tadi ya, event tahunan ini memang bisa menyedot perhatian pengunjung. Biasanya kan kalau kita lewat aja gitu Istana Maimun ya udah gitu ya kan. Padahal di dalamnya itu kita bisa melihat beragam peninggalan, misalnya Meriam Puntung. Di situ kan ada juga tuh Meriam Puntung. Oke deh, untuk Mama Rizky barangkali ada lagu yang lagi mewakili hatinya.
1: Lagu inilah bang.
0: Apa?
1: Surat Merah bang.
0: Surat Merah? Kenapa gak Surat Kuning?
1: Gak ada itu lagunya.
0: Oh tak ada. Kan lagi demam bola nih ceritanya gitu. Oke deh, nanti kita puterin ya.
1: Ya, makasih Bang Ki. Sabtu gak sampai tuntas.
0: Sama-sama.
1: Yuk, naik Kak Ira.
0: Iya. Naik nih.
1: Surat nih. Ayo naik. Rame ini Bang Kiki. Makasih Bang Ki ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky di Simpang Limun ya, ingin lagunya Surat Merah dari Asmida Darwis. Nah, mengenai Asmida Darwis, dulu senior saya Pak Yusrianto ingin mendokumentasikan bagaimana perjalanan beliau seorang Asmida Darwis yang tentunya berasal dari Kota Medan, yang melegenda ke Nusantara sebagai penyanyi Indonesia yang dikenal dengan vokal utama orkes gambus legendaris El Suraya ya, Pimpin dan Ahmad Baki dari Medan, Abang Danakan. Dan populer pada tahun 1960-an, Asmida Darwis dikenal melantunkan lagu-lagu berirama Padang Pasir dan karyanya masih dinikmati hingga kini, bahkan tersedia di platform streaming ya, Abang Danakan. Karir musik seorang Asmida Darwis adalah merupakan penyanyi utama orkes El Suraya bergenre gambus irama Padang Pasir, dikenal melalui lagu-lagu seperti Magadir, Anakku Sazali, Mahligai Cinta, Terbayang Ibu. Beberapa karya rekamannya dirilis di bawah label nasional. Nah, untuk asal-muasalnya, ternyata Asmada Darwis berasal dari Andalas Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dan merantau ke Kota Medan ya. Piringan Hitam, lagu-lagu yang dinyanyikan Asmada Darwis bersama El Suraya masih banyak disimpan oleh kolektor hingga saat ini. Abang Neraka, kita hadirkan dua lagu ya, tribut untuk Asmada Darwis, Surat Merah dan Mencari Bahagia ya. Bersama kami Perawat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Detik menegangkan.
2: Napas tertahan dan gol!
3: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
4: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
3: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
4: Piala Dunia,
3: lebih dekat,
4: lebih dalam,
3: dan
4: lebih bermakna.

0: Iya, kembali untuk Anda Bang Danaka di malam hari ini ya. Dua lagu dari almarhumah Asmindar Darwis ya, penyanyi Medan yang ternyata berasal dari Minang ya Bang Danaka. Baik, di malam hari ini kalau tadi ada Mama Rizky, selamat malam juga untuk yang lainnya. Bu Ratni udah bangun ke? Biasanya jam 10 malam ya. Balam si burung balam menclok di pohon si burung kenari. Malam semakin malam, saya merenung seorang diri. Yaudah, siapa bilang orang Sunda tak bisa berpantun ya. Sikit-sikit pantun lah, boleh lah ya. Yang bisa berpantun Pak Anto ya, bisa, boleh, silakan di 0618463115 ya. Orang Sentis ya, cemana kabarnya. Kalau pantun ini kan banyak ragamnya ya, yang saya tahu ada ragam pantun jenaka, pantun nasihat ya, pantun ecek-ecek. Ada nggak baca pantun ecek-ecek? Oh enggak dong ya, karena pantun itu karena dibangun dalam kata yang harus pas ya, dalam 8 suku kata itu A B A B A B gitu. Jadi yang satu kulitnya, nah yang bait kedua adalah penutup atau isi begitu Abang Danaka ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya lagi memulai untuk berpantun, saya berpikir dulu, memang tidak seperti orang Melayu yang langsung begitu ya, tok tak ya. Tapi intinya kalau kita mau berpantun sebenarnya insya Allah mudah ya, cari dulu tujuannya mau kemana gitu Abang Danaka. Misalnya malam semakin malam, malam apa yang mendekati dengan kata-kata malam ini, permainan dalam pikiran sebenarnya ya. Oh, burung balam ternyata yang bisa gitu. Terus seorang diri ri bisa aja kenari atau burung kasuari misalnya gitu ya Bang Danaka. Tinggal dipadu-padankan dengan suku kata yang pas begitu ya, supaya nampak indah pantun itu, bisa mempererat emosi kita ya kepada pendengar ya, ataupun siapa yang sedang berinteraksi dengan kita. Karena orang Melayu ini halus budi begitu ya, tidak menyampaikan sesuatu itu tidak langsung ya, tapi dengan bisa berpantun. Halo, selamat malam. Ahoy.
1: Ahoy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayang.
1: Iya.
0: Kalau tuan ke Payamabar beli ya, si tali rami ya kan? Bagaimana Kayang, apakah Cemana?
1: Jadi bingung.
0: Kok jadi bingung? Kan saya mau berpantun ini. Kalau saya menanyakan kabar, apakah Kak Ayang sehat selalu dan berseri?
1: Ya, alhamdulillah mendai, Cik.
0: Mendai. Kok macam sedih?
1: Iya.
0: Iyalah. Hari ini kita lagi hadirkan lagu-lagu Melayu ya.
1: Iya, mau kemana aja Datuk?
0: Datuk mungkin lagi sibuk. Sibuk sinetron kah atau sibuk apalah?
1: Belum masuk juga.
0: Oh, saya kurang tahu lah. Ini kebetulan saya masuk malam pas hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Ayang yang tahu ya, mengenai budaya Melayu tuh, yang suka tuh dari apanya sih?
1: Oke.
0: Kak Ayang, kalau Kak Ayang sendiri yang mengenai budaya Melayu, apa yang paling tertarik, misalnya entah itu makanannya atau juga baju-bajunya atau tokoh-tokohnya, cemana?
1: Ya, banyak lah, Cik.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Sila sebut.
1: Ya, ada makanannya.
0: Makanannya berupa apa misalnya?
1: Ya, makanan itu ya kue-kue lebaran.
0: Oh, kue-kue lebaran khas Melayu ada ya?
1: Iya.
0: Seperti misalnya? Oh, itu. Contohnya apa kue-kue Melayu itu?
1: Itu ada pribadi apa
0: namanya? Rasidah.
1: Ah ya.
0: Terus?
1: Halua juga.
0: Ya.
1: Banyak lah Cik.
0: Banyak ya. Iya, memang Melayu ini bukan hanya sekedar.
1: Iya, itu juga ada pakaiannya.
0: Iya, Teluk Belanga. Teluk Belanga ya.
1: Iya.
0: Oi, Mbak Oi, lagunya apa nih Sile? Sile?
1: Itu Cik, lagu Dana-Dana tuh Cik.
0: Dana-Dana Gorontalo.
1: Enak lah Cik.
0: Ya udah lah, tak apa lah.
1: Iya, tapi itu dari Gentumaraya ya.
0: Hah?
1: Dari Gentumaraya.
0: Gentumaraya, oke leh.
1: Nah itu aja Cik.
0: Iya, mau berkirim salam apa, misal?
1: Ini kan mau apa, belum apa kan?
0: Apa, nanti jam 10?
1: Iya.
0: Ya, tak apa lah.
1: Ya udah deh Cik ya. Cik lagi.
0: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayang ya, di Tanah 600. Oke, kita sapa kembali siapa nih? Halo, selamat malam. Ahoy.
2: Ahoy, selamat malam.
0: Ahoy.
2: Pendatang baru, Bang Ki.
0: Siapa nih?
2: Pendatang baru.
0: Baru dari mana?
2: Dari Semraja.
0: Oh, siapa ya? Bang Arman.
2: Iya, Bang Ki.
0: Bang Arman Hasibuan kah?
2: Iya, Ki.
0: Oh, cemana kabarnya nih?
2: Aduh, baik Ki, seperti kabar Kiki juga.
0: Alhamdulillah ya, mendai.
2: Iya.
0: Tak kemana-mana nih malam ini?
2: Enggak, di rumah. Nunggu-nunggu prom apa acara jam 10.
0: Oh iya. Suka acara tapi itu kadang, ya?
2: Tapi kadang-kadang ketiduran, enggak sempat jadinya. Enggak sabar nunggunya.
0: Iya.
2: Jadi itu awak dengar tadi Ayang Parido naik kan? Jadi bisa juga ini Sembangki, coba rupanya
0: bisa
2: masuk.
0: Lah jam 8 ini bisa masuk, tapi kan kalau hari Senin, hari Senin kan ada mandailing gitu kan. Selasa.
2: Iya, kadang-kadang kalau Kiki mau buka, kadang-kadang yang lain-lain itu mutar lagu aja orang itu.
0: Janganlah, kita harus membuka hati kepada siapapun.
2: Iya, memang betul Bang Ki, jarang-jarang kayak Bang Ki ini ya.
0: Iya, jadi bukan berarti membandingkan. Ya memang kan ini obrolan, judulnya obrolan, iya. Ya kita harus ngobrol gitu ya, berbagi.
2: Mungkin karena orang itu yang masih muda-muda itu Bang Ki mungkin.
0: Iya, ikut.
2: Malas mungkin. Ngobrol orang itu mungkin kan mutar-mutar lagu aja.
0: Malas ngobrol.
2: Ya apalah Bang Ki ya.
0: Iya, tak apalah, tak
2: jadi
0: apa.
2: Jadi minta lagu ini boleh, Bang Ki?
0: Oh, boleh. Tajunya apa nih, Tuan?
2: Lagu Waute, Bang Ki.
0: Waute, boleh.
2: Iya, maksudnya Waute, Waute. Nah, itu lagunya.
0: Waute, Waalang.
2: Enggak, bukan gitu. Waute, Waute.
0: Iya, ya.
2: 12 cucu, begitu. Apa?
0: Pokoknya judulnya Waute lah, ya.
2: Iya, umur 41. Enak kali itu, Bang Waute.
0: Iya.
2: Nanti... dari grup Ronca ya Bang Ki.
0: Iya, nanti kita
2: cari. Ya, aku tunggu Bang Ki ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga sehat selalu Bang Ki.
0: Iya, sama-sama. Waute, Waute, Waute. Mana Waute? Waute ke mana? Wow, adanya. Adanya Waute Labu. Mungkin itu ya Waute Labu, tapi kita carikan lah ya. Baik Abang Danaka, di malam hari ini untuk obrolan Melayu walaupun terbatas waktu ya, kita nantikan kembali untuk Abang Danaka yang ingin berinteraksi setiap hari Jumatnya untuk lagu-lagu Melayu ya. Dari mulai pukul 20 lebih 15 menit hingga pukul 21.30. Kita rehat dulu sejenak ya untuk jazz musik, tapi sebelumnya request lagu Melayu kita

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan.
1: Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, kita mulai buka lapaknya. Untuk Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu kesayangan Anda sambil juga berinteraksi dengan tema-tema kita yang disuguhkan ya. Di 0618463115 SMS dan WhatsApp di 0811614448. Siapakah pengunjung pertama kita? Pintu teater 4 telah dibuka. Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nih mabar nih.
1: Masuk nomor pertama.
0: Iya, mabar ya.
1: Iya, betul.
0: Pernah mengalamin gak hujan di tempat kamu? Ya. Ternyata di tempat lain enggak gitu pas lewat.
1: Di sini enggak ada hujan, cerah semua di sini, di biar mabar.
0: Enggak, misalnya.
1: Oh, misalnya.
0: Misalnya pernah enggak di macam saya tadi di Gatsu yang sebelah sini dekat studio itu hujan. Pas di Gatot Subroto yang arah sana tuh yang Iskandar Muda gitu. Di situ enggak, jadi hujannya separuh-separuh.
1: Oh, pernah.
0: Terus gimana ceritanya?
1: Tidak kan dulu sekolah apa kan buat lihat apa dulu kan tempat teman kan
0: yeah.
1: Di daerah apa itu Orang Jayu atau Orang Rahayu kan. Sana hujan di sini hujan cuma sana hujan sama dia.
0: Hujan sewareh hujan sebagian ya.
1: Enggak rata hujannya gitu.
0: Mungkin kalau di ilmu tradisional ya, mungkin ada yang menggeserkan sikit-sikit gitu ada juga. Tapi kalau dari segi ilmiahnya mungkin ya itu tadi tidak semua awan menclok di situ ya.
1: Iya, betul. Bisa jadi enggak rata gitu hujannya.
0: Bisa jadi geser kemana dulu yang satu, yang ini di sini.
1: Geser hujan semua apa enggak ada sebagian yang hujan
0: juga. Oke, Des Cynthia, yuk. Lagunya apa?
1: Dari apa? Yang biarlah berlalu kita cari orang baru.
0: Iya, lagu na bisa rasa yang tadi.
1: Monitor.
0: Hah?
1: Itu juga itu tuh termonitor aja dulu.
0: Mana bentar. Yang tadi lah tabola bale.
1: Bukan tadi yang itu termonitor ketua, termonitor.
0: Termonitor. Iya. Oke, itu aja lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Bungkus.
1: Sama-sama ya.
0: Boleh.
1: Buat Pak Nga, buat Bang Anasibuan, buat Kaira Pelumpang, buat apa tuh? Buat siapa? Buat apa tuh? Ibu Ati ya, itu Tamora ya. Tamora, iya. Buatnya Bunda Kiki, buat Musumi, buatnya siapa lagi ya? Buatnya semua-semua aja lah, nggak bingung, nggak tahu.
0: Semuanya ya.
1: Ya buatnya Bang Kiki, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia di Mabar. Pengalaman hujan di tengah hari. Halo, sapa malam perempat.
2: Sapa malam perempat.
0: Iya, sila masuk.
2: Gimana kabar nih, Mendai?
0: Alhamdulillah nih, Pak Nga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Cuman tadi tak hadir pula di acara itu, acara Melayu.
2: Tadi kawannya rame ngumpul, dia tak sempat cicip memicu.
0: Oh.
2: Ini nih bangulannya, cicip memicu.
0: Indah terang, angin pun kencang.
2: Ada lenang malam nih.
0: Apa lagunya?
2: Malam nih lagunya nih. Timang-timang anakku sayang.
0: Oke, siap bungkus.
2: Untuk anak pangkat tadi ya, Cynthia Marhani ya. Karamel juga biru cerita saya ini ada Mbak Putri Madu, ada Jiwa, ada Jengtini. Selamat malam saya ikut semuanya ya.
0: Yo.
2: Untuknya Mama Rizky juga di Simpang Rimun, selamat malam. Pak Abdullah Bonur Hayati juga. Untuknya Puan Ira di Perapat sana, selamat malam saya. Selamat Parasa.
0: Yo.
2: Parasa. Bang Jack juga.
0: Ririn
2: Rumi on air lain alam betah on air. Puan Inem juga dah lama tak dengar suara. Saya sedar Puan Inem.
0: Oh, Puan Inem.
2: Iya, Puan Inem di jalan sudah lama kali.
0: Tak lama lah kita tidak bersua ya.
2: Lama. Aku Idul Fitri ada main ke bawah ini. Tapi tak ada on air di mana-mana persuaranya.
0: Cemana?
2: Lagi dengar kelas saya sehat. Murat Mi juga, Bu Ida, Mbak Parida juga sembada. Saya sedar semua di sana. Adanya siapa tu? Udah Ayos. Udah Ayos masa di Genjer. Bang Rizal Buana juga selamat malam. tetangga Bang Jono, Pak Anto juga sehat-sehat. Gurunya Pak Tanjung, sehat-sehat Pak Tanjung. Gurunya Pak Bambang itu loh. Umi Sumi juga ada di Benje. Gurunya Bu Wati juga di Tamora. Gurunya Bunda Ginting, Bunda Epa. Sudah banyak bersampur, sudah letih mulutnya bercakap, mudah aja lah dulu ya.
0: Yuk.
2: Jaga gigi sehat-sehat bagi selalu ya.
0: Iya, sampurasun.
2: Iya. Rampes, merunnya.
0: Sami-sami. Iya, boleh satu lagi lah ya sebelum kita putarkan untuk lagu-lagu terbaiknya. Halo, siapa malam?
3: Assalamualaikum.
0: Cek. Assalamualaikum Cek, cemana nih? Awak pengen apa, minta tajuk lah.
3: Belum kali ngantuk.
0: Iya, ini juga ngantuk juga nih. Biasanya enggak ngantuk.
3: Iya.
0: Bis kenyang mungkin makan ya. Baiklah, Kak Yang langsung aja lagunya apa nih?
3: Iya. Lagu Bis Labuhan Batu.
0: Hah?
3: Bis Labuhan Batu.
0: Bis Labuhan Batu, emang mau kemana?
3: Ya jalan-jalan aja.
0: Bis Labuhan Batu ya. Ya udah, nanti kita carikan ya.
3: Iya Cik, ya semua teman-teman dimanapun berada. Selamat malam dan sehat selalu. Oke Cik, sehat selalu ya.
0: Sama-sama.
3: Iya, makasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bis Labuhan Batu ya. Ada beberapa informasi kemarin terjadi tabrakan ALS ya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita tetap berhati-hati di perjalanan ya. Tentunya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abang Neka, lagu-lagu khas dari Perempat kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Spotify for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu?
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614248.
1: Baik, kita sapa kembali Abang Deka, Anda di Sapa Malam Perempat hingga tuntas nanti. Siapa yang masih kuat? Yuk, kita gabung. Halo, Sapa Malam.
2: Halo, Sapa Malam.
1: Kum hadamang, A'a.
2: Ketahuan. Kum hadamang, A'a.
1: Kum hadamang, A'a. Sunda rasa Jawa. Kum hadamang, A'a. Kalau Opa ini bisa bahasa Sunda enggak?
2: Nggak ngerti ya.
1: Orang ngerti ya, sikit-sikit ya, sitik-sitik.
2: Dikit-dikit lah. Kemarin udah hampir dapat orang Sunda.
1: Jadi kenapa nggak jadi?
2: Ini modalnya nggak ada.
1: Iya, rapopola.
2: Rapopola. Ada kemarin itu kenal, dia kan jual kue keliling.
1: Oh.
2: Biar kue keliling jadi. Diajaknya aku ke Sunda.
1: Oh, orang Bandung, orang mana?
2: Daerah apa namanya? Tapi kayaknya daerahnya sawah.
1: Oh, sawah-sawah gitu ya?
2: Persawahan, karena dia bilang kalau Aa mau, aku di sana sawahku lebar loh.
1: Oh.
2: Sawahku. Rumah sewanya ada. Tiap malam teleponan aja, tapi waktu itu kan dia tinggal di Medan, dia kan jual keliling.
1: Oh gitu. Wih. Ya nggak apa-apalah.
2: Terakhir dia dapat lajang katanya. Amit juga dia mau nikah.
1: Ya namanya jodoh.
2: Ya.
1: Kebahagiaan, gitu. Kematian hanya Allah.
2: Cita dunia ini begitulah.
1: Ya. Iya, datang dan pergi.
2: Hari tertawa, besok menangis, hari senang, besok kecewa. Ya.
1: Aduh, mudah-mudahan kalau yang menangis gitu kan? Jangan terlalu lama juga, gitu ya.
2: Kalau senang terus ya alhamdulillah.
1: Oh iya. Apaan?
2: Malam ini aku kepengen dengar lagu Jambi lah.
1: Jambi, lagunya?
2: Makan berkuah air mata.
1: Makan berkuah.
2: Makan berkuah air mata.
1: Kenapa? Berkuah air mata.
2: Iya, lagi sedih aja lah. Ada kan? Ada rasa ya.
1: Iya, kita carikanlah berkuah air mata ya.
2: Makan berkuah air mata ya. Salamnya buat tetanggaku. Tangga aku tadi gak nyelamnya aku ya.
1: Enggak bakal.
2: Cynthia di Lorong Jaya ya. Selamat malam. Buat ya, kita mulai dari ujung lah ya.
1: Boleh.
2: Udah naik ya itu Pak. Yang di ujung timur sana.
1: Siapa?
2: Paijo.
1: Paijo tuh kadang namanya Pak Ngah gitu.
2: Ajo alias Pak Ngah, selamat malam Pak.
1: Iya.
2: Ayo.
1: Tadi wis
2: kita
1: wis.
2: Kita di sini.
1: Wis lungo.
2: Lungo?
1: Lungo itu apa sih artinya?
2: Iji.
1: Oh, salah. Kok wis lungo itu segi? Kalau masuk?
2: Masuk?
1: Iya.
2: Mau halus apa? Apa melebu?
1: Wis melebu. Wis melebu sampai.
2: PT wis melebu mas.
1: Melebu udah masuk.
2: Ayamnya udah masuk mas.
1: Iya yeah, PT ya.
2: Kalau itu kerungu apa?
1: Kerungu kedengaran.
2: Nah itu mudah-mudahan mas Paijo kerungu ya mas yo. Nanti ini apa rasa sehat-sehat mas. Tapi mas apa ini pada teko gak gini apa mas. Aku selirik gitu ya.
1: Yo wes lah, tak putri ya.
2: Buat Cynthia juga lah ya.
1: Iya.
2: Selamat malam, mudah-mudahan berbahagia di belakang hari.
1: Amin.
2: Banyak abang kita yang ganteng ini Pak.
1: Sopo?
2: Single pertama yang paling ganteng.
1: Oh iya wes.
2: Buatnya Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati buatnya. Itu Pak, udah jauh dia sekarang lah ya. Yang pindah ke Sampang itu Pak. Dea ya.
1: Iya Dea.
2: Dea sempum bang. Ya, mudah-mudahan mendengarkan lah ya. Mm-hmm. Ya buat semua kan perempat lah ya. Lagi monitor malam hari ini. Mm-hmm. Mari kita mendengarkan A.A. Kiki.
1: Iya. Yeah.
2: Lagi siaran.
1: Oke deh.
2: Sambil ketawa-ketawa ya.
1: Iya simpel-simpel aja kalau saya masih siaran.
2: Iya simpel-simpel aja. Salam sama Tete ya.
1: Sami-sami.
2: Semoga cepat berhasil ya.
1: Amin, insya Allah.
2: Selamat malam Pak Kiki.
1: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditajir ya, wong tajir. Opa Rasya. Halo, siapa malam?
3: Selamat malam Mas Kiki.
1: Oh, ini ganti lagi nih Pak Zainal.
3: Iya, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah Pak Zainal. Baik juga ya.
3: Iya.

0: Tapi ngerti gak bahasa Minangnya?
1: Ya ngerti lah, bahasa ibunda kok.
0: Iya ya, sehari-hari kalau waktu ya, kecil pakai bahasa Minang?
1: Di kecil bahasa Indonesia aja di rumah.
0: Oh justru bahasa Indonesia ya.
1: Cuma di sekitar tetangga-tetangga banyak kan Minang, jadi kita kayak dengar aja di bahasa Minang. Yang ngerti sendiri. Gitu.
0: Oke deh, lagunya apa nih, silakan.
1: Lagunya lagu Melayu, Kampung Halaman.
0: Kampung Halaman ya. Baik, Kampung Halaman. Mau berkirim salam, silakan.
1: Kirim salamnya untuk Mas Pajo tadi, Putri Rijal Pratama, Pak Abdullah, Rijal Buana, Bu Artika Mora, Bu Radmi, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Karijan, Bunda Mbak Centini, Farida Sembada, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Paris, Bang Al, Parasa yang tadi, Puan Nina, Pak Andi, dan Mas Antres Entis. Terakhir, Opung Jole. Udah ada lagunya, Mas?
0: Ada.
1: Pokoknya wis melebu ya.
0: Wis melebu aja lah. Iya, iya.
1: Kesuwun yo.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp, ada Bu Siti Aisyah Ratmini ya. Assalamualaikum Mas Kiki, Bu Ratni mau request lagu Dalam Renunganku Seorang. Dalam Renunganku Seorang, itu ya. Sehat kan Mas Kiki? Alhamdulillah sehat. Untuk salamnya terkhusus Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal, Mas Paris, Mas Jack, Mas Pak Ijo. Diambang sore judulnya ya, Renung, untuk Bu Ratni. Ada Mas Adi Genjer, Kak Parida Sambada, Bu Wati, Bu Eva, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Sasana, untuk semua kali lah ya. Untuk Mas Kiki sehat-sehat lancar rezekinya, sekeluarga. Maaf ya Mas Kiki gak bisa nelfon, HP-nya yang satu sedang merajuk, dia capek Mas Kiki bacain bacainnya katanya gitu. Oh iya, informasi juga. Tadi saya sudah takziah ya ke almarhum. Saya informasikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ya, Bapak Insinyur Haji Edi Warman MT. Beliau adalah pembina HIPAPI DPW Sumut dan juga MC senior Kota Medan ya. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Insyaallah tentunya beliau Edi Rah Warman ya, Bang Edi Warman, seorang yang tentunya menorehkan banyak kenangan, prestasi buat Master of Ceremony atau pemandu acara di Kota Medan. Baik Abang Naka, untuk lagu-lagu kita hadirkan. Selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya Dusana. Saya M. Zahrin Biliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Di Ambang Sore, lagu yang dipopulerkan oleh salah satu penyanyi kita ya, Victor Huta Barat. Baik Abang Neneka, di malam hari ini kita akan balik lagi menyapa Anda di Sapa Malam ya, di ruang dengar Anda nih. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Selamat budaya di Santawang.
0: Iya, Koko, udah lama gak ketemu kita, Koko.
1: Iya, lucu juga sama Koko bersuara. I feel good tonight.
0: Ya, yeah, I'm very very happy lah pokoknya mah.
1: How about my sister in law?
0: She's very very nice and very very good, very well pokoknya mah ya.
1: I hope you all of the family is every day happy, lucky, also everything going right.
0: Iya, pokoknya bahasa Inggrisnya bagus banget. Ini bahasa Inggrisnya dicampur bahasa Indonesia. Belajar bahasa Inggrisnya sejak kapan?
1: Ya.
0: Oke deh, Ko, lagunya apa, Noko? Silakan.
1: Lagunya Wa Ute apa aja?
0: Wa Ute, Wa Alang. Bentar ya, Wa Ute. Wa Ute ada. Wa Ute ada. Puteh golap, angin koncang, badoca, ca, badonca, ada bingung, gadis batu bara, itulah namaku, Sitarona, tiga kali kawin, gule loma, dan tutur Melayu.
1: Apa?
0: Gule loma dan tutur Melayu.
1: Kamu terasi ya, Kak?
0: Hah?
1: Yang serinya yang judulnya sambal terasi ada?
0: Sambal terasi belum masuk sih, tapi kita coba cari ya.
1: Ya tapi kalau enggak ya itu aja lah. Yang tadi badoca ya.
0: Badoca itu aja ya.
1: Coba aja. Okay. Salam buat Kakak Ipala ya. Persisiro. Especially for Captain Kumuswara, we are on the Australian Republic Indonesia program. For I wish you all the best, the best, the best, the best, the best, five times extra the best for you. Take care for your health. If you go home, be careful, first have a great job, and good luck for you. Sapa-sapa sedikit ya.
0: Yo.
1: Wapa

0: Mah, ada lagi yang Bang Al ya. Pak Garam sudah enggak baik.
1: Pak Garam.
0: Ya.
1: Sudah lamalah tak bersua.
0: Oh. Arman Hasibuan.
1: Tadi baru saja.
0: Pak Arman Hasibuan. Semuanya ya yang udah kenal salam popak dan keluarganya yang belum kenal salam kenal.
1: Iya.
0: Semoga semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kesehatan,
1: amin,
0: usia yang panjang, ya, rezeki yang mengalir deras
1: terus.
0: Iya. Istimewa enggak pernah ya rezekinya lebih deras air terjun Niagara.
1: Amin.
0: Apapun juga hati-hati ya. Jangan lupa kesehatan dijaga. Terima kasih dan selamat malam.
1: Malam juga. Sebelum kita buka kembali, ini ada pesan WhatsApp. Hai penyiar. Hai penyiar perempat, mau lagu daerahnya dong. Sewu Kuto. Salam buat penyiar di studio. Pak Abdul Rahman. Di mana Abdul Rahman ya? Di Martubung kayaknya ya. Oke, kita buka kembali telepon. Sudah dua lagu kita kolek ya. Yang ingin bergabung, berkirim salam boleh juga. Halo, sapa malam.
2: Para budaya Nusantara.
1: Susana. Susana. Gitu. Gimana kabarnya nih Bunda?
2: Sehat.
1: Sehat. Kemana aja nih? Sudah lama lah kita tak bersua.
2: Ke pulang kampung hari itu di Tanah Karo.
1: Pulang kampung.
2: Sekarang udah di Medan lagi.
1: Medan lagi ya. Ya. Enak ya yang punya kampung ya.
2: Iya, belum dijual kampungnya.
1: Janganlah. Janganlah, biar selalu nyaman berseri. Oke dah, lagunya apa nih, silakan Bunda Susana.
2: Lagu Karo.
1: Lagu Karo lah.
2: Lagu Karo.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Dari Rimta aja lah. Gawah-gawah Kota Hura.
1: Oh, gawah-gawah. Janji kita. Gawah-gawah
2: Kota. Bukan gitu. Kenapa ketawa?
1: Enggak, yang tadi kan Jawa salah juga. Ini Karo salah juga. Jadi saya ketawa. Gawah-gawah Kota Hura.
2: Iya.
1: Yuk lah. Ada.
2: Buat Bang J ya. Bang J udah naik.
1: Belum. Biasanya kalau Bunda Susana naik, dia naik juga tuh.
2: Iya, belum dapat jalur dia.
1: Iya, nantilah.
2: Kena tikung sama saya, cumi-cumi dia ini.
1: Iya.
2: Uwe. Iya.
1: Uwe.
2: Kalau bukan uwe gitu.
1: Bukan uwe.
2: Bukan. Kue pun bukan. Kue bukan u. U sama E gitu. Uwe. Aja kue.
1: Iya.
2: Buat Bang J ya di Tanjung Anom, Kokowo tadi, lupa dia. Bunda Ratmi di Martubung.
1: Iya.
2: Mama Edra bersama Bunda Magdalena di Pantai Cermin.
1: Iya.
2: Kok Parasa tadi ya? Parasa Pak Latif. Bang Arman Ibuan, Bang Al, Bu Ida kok enggak pernah lagi naik ya Ki?
1: Iya, saya kurang tahu juga kabarnya. Saya juga kurang tahu kabarnya Bu Ida.
2: Iya. Terus siapa lagi ya? Bunda Rani, Mbak Ira Tarigan, Mama Rizki juga.
1: Iya.
2: Mas Paijo bersama Paris. Terus dia lupa aku.
1: Iya.
2: Bunda Epa di Pancur Batu.
1: Betul sekali.
2: Iya. Terus ya udah buat semuanya.
1: Semuanya. Iya.
2: Bujur melala.
1: Bujur melala.
2: Bujur sekina.
1: Iya, hatur nuhun juga.
2: Hatur nuhun.
1: Sama-sama rampe. Semua. Iya.
2: Ada.
1: Oke. Okay. Ya, sama-sama Bunda. Ada Bunda Susana ya. Baik Abang dan Neka, di malam hari ini ada Badoca, Sewu Kuto, Sawah Gawah-Gawah Kutahura ya. Tiga lagu kita hadirkan kembali. Masih bersama kami Perwat FM Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for your info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for your info.

0: AI for Yay Info. Tolong nih angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula, pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: hari ini. Halo, sapa malam.
1: Halo, sapa malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suaranya imut sekali ini.
1: Suaranya imut sekali.
0: Imut-imut.
1: Imut-imut.
0: Puan Ina ya?
1: Iya.
0: Puan Ina, alhamdulillah. Puan Ina mau berpantun atau langsung request lagu?
1: Tidak siap pantun tadi, belum dibuat pantunnya.
0: Oh, cemana lah tadi ada acara Melayu tapi tak ada.
1: Iya, karena belum siap tadi, belum disempat dibuat.
0: Oh, padahal nggak apa-apa, masuk aja. Apa-apa lah ya.
1: Tapi saya coba-coba lah, coba.
0: Mau pantun langsung?
1: Tapi entah cocok entah tidak, tak tahulah kita.
0: Boleh.
1: Kembang sungguh bunga melati. Melati kembang di waktu pagi.
0: Melati di waktu pagi, terus.
1: Sudah lama saya menanti acara Bang Kiki seperti ini.
0: Acara Bang Kiki seperti ini. Emang seperti ini?
1: Iyalah, karena suka kalau Bang Kiki itu nyinyir. Oh. Ada ketawanya.
0: Ada ketawanya. Ketawa.
1: Kalau didengar.
0: Iya, ya, alhamdulillah. Yang pasti semua bisa terhibur ya.
1: Iya, riang-riang gembira saja.
0: Padahal mah ya seperti itulah banyak cobaannya.
1: Kalau kita berduka, ada bisa lah kita ketawa juga.
0: Iya, baik lagunya.
1: Lagunya ini aja lah ya.
0: Apaan tuh?
1: Tidak payah-payah carinya, gampang-gampang saja.
0: Apa itu?
1: Makan sirih.
0: Makan sirih.
1: Dari Saloma.
0: Makan sirih.
1: Ini sekapur sirih, Allah.
0: Oh, sekapur sirih.
1: Iya, dari Saloma.
0: Oke.
1: Okay. Ada kan?
0: Insya Allah, sekapur sirih.
1: Karena itu lagunya apa? Lagu perjuangan di medan perang.
0: Iya, bagus ya lagunya.
1: Karena untuk menasihatkan kepada perwira-perwira kita, semoga dia dikenang jasanya sepanjang masa.
0: Amin.
1: Ya, pahlawan kita yang sudah berjuang gugur di medan perang yang dulu-dulu itu kan. Ditetapkanlah dia di apa namanya? Di tempat yang tinggi. Di tempat yang terpuji.
0: Iya.
1: Di tempat untuk membela negara. Semoga dia di dalam syurga ya kan.
0: Amin.
1: Ya, inilah sekapur sirih lagunya. Salam loh.
0: Sila.
1: Buatnya Pak Dula dan naik dia.
0: Sudah tidur Pak Abdullah.
1: Sudah tidur. Aduh, sayang sekali dah tidur, enggak dengar lah dia.
0: Kali aja karena enggak ada CCTV di sini ke sana.
1: Iya pula ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Pak Dula dengan Pak Inur ya.
0: Lanjut.
1: Buat Kak Ira Terijat. Buat Bu Susana tadi ya. Buat Ibu juga Pang Yusri yang Pratama. Juga Bang Paijo dan Paijemnya. Atau Pak Angahnya juga. Buat Bang Adi Genjer juga. Buatnya juga Pak Latif, dah lama tak dengar suaranya.
0: Kemana itu?
1: Mana nih Pak Latif nih? Apa kabar Pak Latif? Semoga sehat ya sekeluarga di sana. Buatnya juga Mama Bunga, Mama Hafiz juga Bunda apa Farida ya, Farida di Sempada.
0: Iya.
1: Juga Bu Radni, juga buatnya Ayang Farido. Juga Bu Idah yang ada di PM juga. Tak lama tak dengar suaranya. Semoga sehat selalu lah semuanya, Bo. Buat semua-semua aja lah Bang Kiki.
0: Iyalah, sama-sama.
1: Semoga sehatlah kita semua, Bo.
0: Amin, Bo.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di Perompat, semoga juga sehat selalu. Bang Kiki juga sekeluarga di sana.
0: Amin.
1: Untuk suami saya ya.
0: Yang mana suaminya?
1: Ada. Bang Irfan Effendi, Bo, semoga sehat.
0: Iya.
1: Buatnya juga Bang Ijek juga. Tak naik-naik Bang Ijek nih.
0: Tak tahu lah awak.
1: Dapat jalur ya?
0: Oh, belum.
1: Untuk sehatlah semua lah, tentang Kiki juga semoga sehat selalu. Yang ada di Perompat semuanya.
0: Semuanya.
1: Tanpa terkecuali. Yang ada di Tanjung Melawa juga. Tanpa terkecuali. untuk Bang Gigi.
0: Yo.
1: Selamat malam, selamat tugas.
0: Sama-sama.
1: Semoga kita dapat jalur lagi.
0: Amin.
1: Untuk warganya juga sama sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, berikutnya siapa ni? Wah, masih banyak nih ya. Halo, siapa malam?
2: Halo, siapa malam? Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam. Lagu karo lah.
2: Lagu karo lah Kang Kiki.
0: Ada Bunda Susana tadi.
2: Iya. Akhir-akhirnya mau dapat yang terakhir-terakhir terus.
0: Ya cemana lah. Makanya
2: pada jago-jago orang ini kurang nangkap jalur gitu.
0: Ada triknya, tahu nggak mau mau tahu triknya nggak?
2: Tahu.
0: Jadi satu menit mau ke lagu sudah, itu sudah ya, siap-siap.
2: Tapi kan, tapi kan kadang-kadang lambat dimasukkan dan sono.
0: Oh. Yang sengaja.
2: Iya, di lambat kadang-kadang kali masukkan pun.
0: Tak apalah, yang pasti kan dapat jalur.
2: Ya pokoknya, ya mudah-mudahan. Ya semuanya lah ya.
0: Iya.
2: Aku mau request lagu Julia Santari dan Kang Gigi.
0: Julia?
2: Juliana.
0: Juliana?
2: Tarigan.
0: Tarigan judulnya?
2: Padang Sambo.
0: Hmm?
2: Padang Sambo.
0: Padang Sambo.
2: Iya, itu pun lagu perjuangan itu.
0: Mm-mm. Itu aja ya.
2: Ada kan?
0: Nah. Ada lah, sila sila.
2: Alhamdulillah, kukirain nggak ada lagi masih di platform ya. Soalnya lagunya jadul banget gitu ya kan.
0: Adanya itu.
2: Salam aku ya.
0: Boleh.
2: Buat kak Susana berginting tadi ya. Ada juga buat Ponina beserta suami. Sehat selalu. Ada Pak Ijo. Ada itu siapa namanya? Bang Arman Hatibuan dari naik?
0: Naik dong di Melayu.
2: Oh di Melayu, keren di Sapa Malam.
0: Iya, tadi di Melayu datang.
2: Nah, ini juga buat itu Pak Abdullah, Bu Nur, mudah-mudahan belum tidur.
0: Mudah-mudahan belum tidur.
2: Hah?
0: Mudah-mudahan udah tidur ya.
2: Mudah-mudahan belum tidur.
0: Kalau udah
2: ya kalau udah selamat bermimpi. Kan gitu kan penyelesaiannya kan. Kalau udah tidur selamat bermimpi, mimpi yang indah. Kan gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Kan gak mungkin kalau udah tidur bangun lagi gitu. Cari perkara namanya. Ada juga buat siapa itu, Bu Ratni, si Juri Perompat. Ada juga Kak Farida Sembada.
0: Iya.
2: Ada juga buat Mas Anto Sintis, Bang Al, Opa Rasa, Opung Jole. Ada juga buat siapa itu, Cynthia Maharani. Bila buat semua-semua, mungkin ada juga yang udah banyak tidur ini ya kan.
0: Iya, iya.
2: Karena aku kedapatan ujung-ujung terus. Jadi lah Bang Gigi sama tugas ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba satu lagi ya. Halo, siapa malam?
3: Halo, siapa malam? Perempuan suara budaya Nusantara.
0: Pancur Batu.
3: Assalamualaikum Mas Gigi.
0: Iya, Pancur Batu airnya biru.
3: Bangun tidur ini dah mimpi-mimpi.
0: Bangun lagi.
3: Iya lah, gak dapat-dapat jalur. Tidur ngelilir, terbangun, nah yang pernah dapat jalur terakhir daripada tidur semua kata Bang Jek tadi.
0: Mau dapat jalur lebih lama?
3: Nggak mau lah, nggak denger orang.
0: Hubungi pukul 13 waktu.
3: Bang Jek nih nyamperin aku lagi, dia pikirnya udah tidur. Udah tidur sih, dia terbangun dengan suara dia tadi kok terbangun gitu.
0: Pada bangun semua kalau Bang Jek masuk ya.
3: Itulah.
0: Iya.
3: Nggak pernah dapat perdana wak di perempat ini. Tadi sore pun dapatnya udah pertengahan.
0: Makanya kalau misalnya mau pertama subuh udah pantengin.
3: Asal apa mau ditelepon subuh-subuh.
0: Ada lah. Oke, Puan Epa sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lagi sehat-sehatnya nih.
3: Ya, syukur.
0: Dan pikiran dan lahir batinnya sama gitu ya, seimbang.
3: Nah, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan
0: iya.
3: Sehat terusnya ya Mas Gigi.
0: Amin, insyaallah. Lagunya apa nih, sila sila?
3: Lagunya ini aja lah, Karoja aja lah.
0: Karoja.
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Itu Karo campur Jawa.
0: Karoja, Karo campur Jawa.
3: Katanya banyak anak nih, daripada tidur lah ini semua.
0: Mm-mm.
3: Yuk.

0: Umi Cumi.
1: Bang Rudi. Siapa lagi ya? Bang Rizal Buana. Siapa lagi ya?
0: Sopo, sopo meneh? Wis KBKB.
1: Emparido. Udah lah, semua semua nggak ingat kan ada lagi ngeblank ini baru mau tidur. Udah nggak mau tidur, nggak dapat jalur, udah mana-mana dah nggak dengar akhir-akhiran. Untuk Mas Kiki sangat betul sampai tuntas ya.
0: Sama-sama.
1: Semuanya lah HPJ tanpa terkecuali kok arah malam kada malam.
0: Oh iya, ada salam dari Bu Ratni, Bu Nepa ya.
1: Ya kan Bu Ratni udah disalamin tadi kan.
0: Iya, dia terbangun lagi habis tidur.
1: Dengar, dengar suara aku udah tidur, aduh bangun dia tuh.
0: Pokoknya yang disebutkan. Ya adalah
1: semua-semuanya lah. Iya. Mas Paijo, Anto Sintis. Begini udah ingat ini udah apa dah mood lagi ya pikirannya.
0: Iya.
1: Ya adalah sama bertugas ya Mas Iki.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang Neka, di malam hari ini satu persatu kita hadirkan lagu-lagu khas perempat ya. Bersama kami. Kalau Anda mau kemana-mana juga boleh sih. Tapi tetap pantengin terus perempat FM-nya ya, Suara Budaya Nusantara.

Sopo Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap,

Dan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.

Putri Luari, rasulah kan terbapak-bapak anakku. Mulih ke aku pepagi, mulih mencakita merdeka anakku. Rasku babangi pepagi berita si mekulu, nandang ikam anakku.

lagu yang penuh syarat makna perjuangan ya. Juliana Burutarigan, Padang Sambo ya Bang Nedaka. Baik, untuk lagu terakhir ada Karoja yang disuka oleh Puan Eva. Namun sebelumnya terima kasih untuk yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Ada Cynthia, Pak Ngah, ada Ayang Farido, Opa Rasya, ada juga Pak Zainal ya, Bu Ratni, Koko Bowo, Abdur Rahim, Arman Hasibuan ya, Bunda Susana, Puan Ina, terus juga Bang Cik dan Puan Eva ya untuk lagu terakhir. Baik, untuk Anda, kita nantikan kembali acara yang sama ya setiap harinya mulai pukul 22 hingga pukul 24 malam hari nanti ya. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Cintai terus budaya Indonesia dengan keberagamannya, dan tentunya saya Kiki undur pamit. Billahi fissabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karoja, lagu terakhir ini untuk Anda ya. Mejua-jua.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Ya, program Apatan Medan, Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Danaka, di kesempatan hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, kita tuntaskan dulu untuk sajian acara hari ini. Dan tentunya saya Kiki Koswara mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda, dan insya Allah kita akan kembali menyapa Anda esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Promat FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

harta-hartanya semakin banyak, akhlaknya semakin bagus. Itulah hakikat kurban itu. Makanya ada yang mengatakan kurban itu membuang sifat kebinatangan, kehewanan. Nah, jadi sifat-sifat yang jelek dibunuh dengan kurban tadi, menyembelih hewan kurban, tinggallah sisa-sisa sifat-sifat yang bagus. Nah, kemudian bagaimanakah hukum kurban itu? Nah, kita lihat dulu perintahnya ya. Perintah kurban itu dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar innasyani'aka huwal abtar. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi wanhar itu adalah fi'il amar, yaitu kalimat perintah. Tapi tak semua kalimat perintah itu wajib ya. Ada yang sunnah. Perintah apa namanya, menikah, itu kan sunnah. Kemudian perintah untuk makan dan minum, itu hukumnya mubah ya. Jadi perintah itu bisa jadi itu wajib, bisa jadi itu sunnah, bisa jadi itu mubah ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah mu'akad. Sunnah mu'akadah. Jadi sunnah mu'akad itu di atas sunnah, di bawah wajib. Jadi sunnah yang dikuatkan ya. Nah, menurut Abu Hanifah, hukum kurban itu wajib ya. Beliau merujuk dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan keluasan, dalam arti kata keluasan rezeki, falam yudhi dan dia tidak berkurban, apa kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Inilah ancaman Rasulullah. Nah, kalimat yaqrabanna di sini ada tasdid di huruf nun, yang artinya taukid, penegasan ya, bahwasanya ketika dia punya rezeki yang luas, dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat sholat kami. Wah, ini luar biasa ancaman Rasulullah. Jadi ketika kita memiliki rezeki yang luas, menurut Imam Hanafi, maka wajib kita untuk berkurban. Setiap setahun, Ustaz, rezeki saya melimpah, ada terus, apakah setiap tahun saya wajib berkurban? Wajib. Setiap tahun kita ada keluasan rezeki, maka setiap tahunlah kita wajib untuk melaksanakan kurban. Nah, itu dia. Nah, kemudian bagaimanakah di zaman Rasulullah itu kurban? Ya. Bagaimanakah di zaman Rasulullah itu berkurban? Nah, di sini ada seorang tabi'in yang bernama Atok bin Yasar, bertanya kepada sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau bertanya,

kurban satu ekor kambing, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hazza min Muhammad wa ahli Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurbanku Muhammad dan kurban keluargaku dan kurban umatku. Nah, jadi satu ekor kambing untuk satu keluarga. Nah, jadi atas nama cukup satu orang kepala keluarga. Cuman insyaallah doa apa namanya pahalanya fadilahnya untuk satu keluarga, untuk anak, untuk istri. Ya, jadi seperti itu. Ini kurban yang paling minim. Nah, kemudian yang kedua, kata sahabat, aku juga pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkurban satu ekor kambing satu orang. Zaman Nabi itu orang-orang adanya satu ekor kambing satu orang. Jadi misalnya satu keluarga ada tiga orang, ya tiga kambing satu orang satu-satu. Jadi sesuaikan dengan ekonomi, satu orang satu-satu. Nah, kemudian di tahun Hudaybiyah, tepatnya di tahun 6 Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Jadi Rasulullah itu umroh 4 kali, haji 1 kali. Jadi Rasulullah itu umroh itu yang pertama di tahun ke-6 Hijriah, yaitu di tahun Hudaybiyah, di mana di situ ada permasalahan yang akhirnya Rasulullah harus balik, tidak ke Mekah, dan disitulah di Hudaybiyah itu Rasulullah melaksanakan tahalul. Kemudian di tahun yang ke-7 Rasulullah kembali melaksanakan umrah, yaitu umrah badal. Kemudian di tahun ke-8 Rasulullah melaksanakan umrah yang ketiga, yaitu umrah sawal. Dan yang ke-4 itu di tahun ke-10, ya, umrah sekalian haji. Nah, jadi di tahun Hudaybiyah itu Rasulullah pernah berkurban satu ekor unta untuk 7 orang. Jadi itulah dalilnya. Di sini kita kan satu ekor sapi untuk 7 orang, itu dalilnya. Di zaman Hudaybiyah, satu ekor unta untuk 7 orang. Ustaz, geng kami ada 8 orang lah Ustaz, boleh kami 8 orang untuk satu sapi? Oh, gak bisa. Yang satunya itu belikan saja lembu, kambing satu. Jadi seperti itu, gak bisa, harus 7 orang. Nah, kemudian di tahun ke-10 Hijriah, ya, ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, situ Rasulullah berkurban itu 100 ekor unta, masya Allah. Berarti kaya Rasulullah, bisa berkurban 100 ekor unta. Dan 63 itu Rasulullah menyembeli sendiri. Wah, hebat Rasulullah, kuat Rasulullah. 63 menyembeli sendiri. Dan sisanya 37 Sayyidina Ali yang menyembeli. Masya Allah. Kalau saya tak sanggup menyembeli 63, enggak sanggup. Satu aja entah mati entah enggak sapinya, ya kan. Kalau lagi 63. Ini hebat Rasulullah 63. Jadi kalau kita lihat dalil di sini bahwasanya berkurban itu tergantung kemampuan kita, tergantung rezeki kita. Ada rezeki kita sedikit, ya enggak apa-apa. Satu keluarga, satu orang saja. Atas namakan kepala keluarga. Nah, kemudian nanti ada rezeki lagi, ya satu orang, satu kambing. Nah, atau kita ikut panitia, ikut daftar untuk lembut yang 7 orang. Nah, ada rezeki lagi, lebih luas lagi, boleh. Satu orang, satu sapi. Atau dua sapi, satu orang. Itu boleh, tergantung rezeki kita. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustaz, itu kalau kita mau kurban, memang gak boleh ya motong rambut, motong kumis, motong kuku. Ya, di sini ada hadisnya. Ada hadisnya di sini. Nah, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyamsik an sa'rihi wa azfarihi." Apabila kamu melihat hilal, artinya di tanggal 1 Zulhijjah, melihat hilal di tanggal 1 Zulhijjah, kemudian kamu ingin berkurban, kemudian maka jangan kau cukur rambutmu dan jangan kau potong kukumu. Inilah dalilnya. Tapi kalau dipotong Ustaz, batal kurbannya? Tidak batal. Ini sunnah. Ya, ini tidak membatalkan kurban kita. Ini hanya sunnah. Ya, kalau kita laksanakan, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita tidak melakukannya juga, ya tidak mengapa. Nah, cuma kita tidak mendapatkan sunnah. Jadi inilah
ya yang dapat kita bahas.

0: dikurban bagi yang satu, maka insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjut lagi ke kajian yang kedua. Nanti ini lebih banyak pembahasannya untuk para panitia kurban. Ini kan untuk para pekurban. Insya Allah yang kedua nanti banyak pembahasan untuk para panitia kurban. Bagaimana hukum-hukum nanti menjadi panitia atau bagaimana nanti kita bahas di Allah. Demikian, Allah Ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, sudah ada pertanyaan dari Bapak Fahri. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Seseorang yang benar-benar mampu untuk berkurban, namun ia tidak mau berkurban, apakah ia berhak mendapatkan daging kurban dari yang berkurban? Silakan Ustaz.
0: Kalau dia tidak mau berkurban, ya, tadi dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ketika dia memiliki rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasul mengatakan, "Mengkana lahu sa'atan." Barang siapa memiliki rezeki yang luas, falam yudah, dan dia tidak berkurban, fala yakbobanna musallanya, dan jangan dekati tempat kami. Ini ancaman Rasulullah. Jadi dia mendapatkan kalau dia sesuai dengan apa namanya, kita ikuti dengan mazhab Hanafi, dia mampu banyak uang dan berusaha secara Hanafi, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu sunnah. Tapi yang jelas di sini Rasulullah membenci ketika dia tidak berkurban dan dia memiliki kemampuan, jangan dekati. Itu salah satu ancaman Rasulullah. Jadi kemudian mendapatkan daging kurban, dia berhak mendapatkan ini. Ada seperti untuk berkurban, sebagian lagi untuk fakir miskin, sebagian lagi untuk jiran tetangga, sanak famili, kerabat, itulah dia. Dia dapat bagian dari tetangga, sanak famili. Nah, itu dia. Dan itu yang ketiga. Dia boleh mendapat apa kali banyak uang dan tapi minta daging kurban dari orang lain. Bisa jadi yang berkurban itu daripada dia. Nah, jadi boleh dia mendapatkan. Membuat nanti tadi kasih kita dia kurban itu bersetengah hati. Walaupun dia tidak berkurban kaya, masih saja. Ya. Dan dengan dia ikut kasih daging kurban itu tertutup hatinya, bukan dia ikut. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Nur Hafni Siregar. Ustaz, ini saya kurban tapi atas nama saya dulu, bukan atas nama suami, itu bagaimana Ustaz?
0: Ya, kalau kita kurban atas nama ibu, ya boleh. Atas nama yang lebih bagus nama suami, karena dalam riwayat tadi yang saya jelas bahwasanya ketika keluarga berkurban, maka seluruh anggota keluarga dapat pahalanya semua. Tapi saya pengen nama saya Ustaz. Jadi kalau nama ibu nanti sudah penting sekali lah nama ibu, ya. Nanti ketika berkurban bilang saja sama yang suka potong, ya, Pak, nanti tolong ketika menyembelih ini, tolong doakan, tolong sampaikan begini, ini nama saya, misalnya kan Hazri Min, nama ibu, kemudian Wa Ahlihi. Jadi atas nama ibu, kemudian tambahkan Wa Ahlihi dan keluarga. Tapi keluarga tak usah disebut, cuma nama ibu yang sebut. Memang itu untuk satu kambing satu orang atau lebih orang, jadi satu saja namanya, kemudian dengan keluarganya, insya Allah keluarga juga mendapatkan berkah dari kurban itu salah satunya. Tapi kalau yang lebih abdul lagi memang tapi ya boleh saja kalau ibu sama ibu, demikian Allah alam.
1: Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz, ya. Ini dari Pak No di Palukurau. Assalamualaikum Pak Ustaz, jika kita berkurban satu ekor sapi, apakah nama orang tua kita yang sudah meninggal boleh kita sebutkan namanya, atau cukup nama kita sendiri? Silakan Ustaz.

0: Nah, kalau kita lihat dari mazhab Hanafi, hukumnya wajib. Jadi kalau dia tidak berkurban, menurut Imam Hanafi, dia berdosa. Wajib hukumnya dari Imam Hanafi. Jadi seperti itu. Dia mazhab apa? Kalau salah ini dia tidak berdosa, cuma dibenci oleh Allah. Tidak boleh mendekati masalah masjid kami, tempat sujud kami. Tapi kalau dia mazhab Hanafi, maka wajib dan dia berdosa. Itu yang Allah kenal.
1: Baik Ustaz, dan Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari daerah di Bangun Purba, Ustaz, bagaimana kalau kita kurban tapi tidak kita serahkan ke masjid, menyembelihnya sendiri dan mungkin dilaksanakan di hari kedua Idul Adha? Silakan Ustaz.
0: Penyembelihan hewan kurban itu pada hari Tasyrik, ya. Tasyrik itu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Boleh hari pertama kita kurban masjid. Ya. Kemudian di hari kedua sendiri Ustaz. Boleh. Boleh. Ya silakan. Ya silakan berkurban sendiri. Kemudian sepertiga untuk kita berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk sanak famili, keluarga, jiran tetangga. Penting pembagiannya harus pastinya. Itulah motong makan sendiri, nah itu saya benar. Yang penting bagiannya tadi sepertiga untuk kita, sepertiga lagi untuk miskin, sepertiganya lagi untuk sanak famili. Jiran tetangga, melihat kaya tetap dikasih. Menjaga hubungan sekolah. Jadi boleh ya, silakan saja. Di hari yang kedua, ketiga silakan untuk memilih dan membagikan kepada sepertiga yang saya sebutkan tadi. Mungkin Allah wa'alam.
1: Baik Ustadz, Ustadz ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fajar di Pancing. Assalamualaikum Ustadz, apakah kurban ini hanya diwajibkan untuk kepala keluarga? Bagaimana dengan anak-anak yang sudah akil bali Ustadz? Apakah mereka yang sudah punya penghasilan diwajibkan untuk berkurban sendiri? Silakan Ustadz.
0: Iya, ketika dia memiliki penghasilan, dia dianjurkan untuk berkurban, ya. Dianjurkan untuk berkurban ketika dia mempunyai kelapangan rezeki. Ini tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika dia punya apa namanya rezeki yang luas, maka dia tetap diwajibkan untuk berkurban, ya. Jadi walaupun dia apa namanya kepala keluarga sudah berkurban tadi katanya, tapi anaknya sudah punya rezeki, dia tetap berkurban. Makanya tadi saya katakan berkurban itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuannya hanya kepala keluarganya saja, ya cukup kepala keluarga saja yang berkurban. Tapi kalau anak sudah bekerja, ada kemampuan bisa berkurban sendiri, silakan berkurban. Jadi seperti itu. Ya Allah.
1: Terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ratna di Sunggal. Bagaimana ketika kita masih memiliki hutang piutang Ustadz? Apakah kita masih terus diwajibkan untuk berkurban? Silakan Ustadz.
0: Ya, hutang ini harus dulu ya. Hutangnya gimana ya? Kalau hutangnya hutang, masih punya cicilan sepeda motor Ustaz, saya mau kurban ya. Boleh-boleh aja kalau cicilan sepeda motor, ya. Kurban itu kan ketika kita memiliki rezeki, nah itu ya diwajibkan kita untuk berkurban. Nah, kecuali begini kasusnya, kita punya uang 2.500.000, ya. Kita sudah punya janji sama orang untuk membayar hutangnya pas di tanggal 9 Zulhijjah misalnya, atau di tanggal 1 Zulhijjah lah kita katakan 1 Zulhijjah. Kita bayar, kita sudah janji sama orang membayar hutang itu. Tapi kita kepengen kurban, ya, kita dahulukanlah hutang kita, nah, karena hutang itu hukumnya wajib. Nah sementara apa namanya kan. Kalau kita wajib baru jadi wajib, kalau kita tak wajib maka tak wajib dia. Jadi utanglah kita bayar, kalau kasus ini baru kita berkurban. Kalau sekedar utang cicilan sepeda motor, utang rumah itu ya kita disuruh sedikit untuk berkurban. Kan biasanya kan kita kurban itu cicilan setiap bulan kita 1.000 itu silahkan. Sekian Allah wa'ala.
1: Baik Ustadz, dan ini pertanyaan dari Pak Fahri lagi nih Ustadz. Ustadz, apakah kita boleh memotong hewan kurban di rumah sementara di masjid ada panitia kurban? Silakan.

0: silakan Ustaz.
1: Nah, kalau kita memotong di rumah boleh, boleh ya, boleh, walaupun ada apa namanya penitia kurban. Tapi untuk apa namanya, untuk menjaga silaturahmi itu sebaiknya kita memotongnya jangan bersamaan. Ya. Misalnya 10 Dzulhijjah ya, kita motongnya besoknya lah 11 Dzulhijjah. Nanti kalau bersamaan dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman dan timbul fitnah dan akhirnya terjadi apa namanya ya perpecahan yang kita khawatirkan. Jadi boleh-boleh saja silahkan, tapi besoknya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Jadi boleh silahkan untuk memotong sendiri di rumah, tapi jangan di hari yang sama karena bisa menimbulkan kesalahan. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada kajian Mutiara pagi hari ini. Ustaz Fika boleh minta closing statement dan doa penutupnya Ustaz?
1: Baik sahabat, RR-nya berhasil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkurban berarti kita sudah melakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban marilah kita sembelih sifat kehewanan kita, sifat neraka, aman dan dengki. Kita buang sifat-sifat yang tidak baik, kuin dengan melalui bila hewan kurban, dan dengan berkurban hendaknya lah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita dapat melakukan kurban yang disunnahkan oleh Rasulullah Allahu alaihi wasallam. Dan yang berkurban Allah berikan keberkahan kepada kita. Enggak usah takut uang kita habis untuk berkurban. Karena berganti waktu yang lebih besar. Amin ya. Alhamdulillahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب الصحة خصوصا جماعة RRI بوسط ميدان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demikian dan berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar sekian kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI dengan topik fikih kurban bagian 1.

Smart FM, suara budaya Nusantara.

Abang Kakak Ketua Umum Persatuan Istri Tentara Persit Kartika Chandra Kirana KCK Uli Simanjuntak mendorong para anggotanya yang menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Hal tersebut dikatakan Uli setelah meninjau hasil karya para anggota Persit pelaku UMKM yang dihadirkan dalam momen perayaan hari ulang tahun HUT ke-80 Persit bertema Persit Bisa di Expo Balai Kartini, Jakarta, Kamis 7 Mei. Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta Jumat, dijelaskan beberapa produk UMKM para anggota Persit seperti kain songket, kain batik, serta beragam produk fashion dan aksesoris.

0: Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai. Pagi hari abang kakak pastinya masih di awal waktu bareng Sarli abang kakak ya. Pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca juga masih mendung ya. Setelah hujan mengguyur Gatot Subroto dari tengah malam tadi sepertinya abang kakak ya. Hujan udah sedikit mereda ya, tapi nggak berhenti total nih emang kakak kalau di sini ya. Semoga cuaca pagi hari ini nggak membuat abang kakak malas-malasan walaupun weekend ya abang kakak, dan semoga tetap lancar nih aktivitasnya. Udah mikir malam mingguan aja ya. Kalau gitu mending hujan lagi deh. Enggak ya, semoga gimana pun cuacanya tetap nggak menghambat aktivitas abang kakak semuanya sampai nanti malam ya. Nah, informasi sumur hadir selama 1 jam ke depan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan informasi-informasi terupdate untuk mengupdate informasi abang kakak dari Sumatera Utara ya, diselingi lagu-lagu enak koleksi Perempat Medan. Jadi untuk abang kakak, setelah kita dengarkan Dua Lalaki by Era Shakira, lanjut kita dengarkan ini dia Tanjung Katung Bunga Sirait dan Dangdut Da Ononiha Nisa dan Juli. Pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo. 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Abang Kakak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026 atau ASEAN U19 Boys Championship 2026 di Sumut. Bahkan menurutnya fasilitas yang disiapkan gak hanya layak, tapi diupayakan berada di atas standar kelayakan. Turnamen sepak bola internasional tersebut akan berlangsung pada 1 sampai 13 Juni 2026. Sebagai tuan rumah, Sumut menyiapkan 3 stadion yakni Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan Medan, dan Stadion Mini Dispora. Sebanyak 11 negara akan berlaga pada ajang tersebut yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Bobby Nasution mengatakan persiapan penyelenggaraan dilakukan bersama PSSI dan pemerintah daerah agar turnamen berjalan sukses. Presiden AFF Keith Samet menilai Sumatera Utara memiliki sejarah kuat dalam dunia sepak bola, didukung infrastruktur yang baik, serta basis supporter yang besar dan antusiasme masyarakat yang tinggi. Dalam hasil drawing, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Sementara itu grup B dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Adapun grup C diisi Australia, Kamboja, dan Filipina. Selain pelaksanaan drawing ASEAN U19 Boys Championship 2026, PSSI bersama Pemprov Sumut juga membagikan bola kepada anak-anak sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju penyelenggaraan AFF U19 2026 di Sumut. Wah, pastinya ini sangat membuat kita excited ya Bang Kakak untuk terus mendukung tim nasional sepak bola AFF U19 tahun 2026 ini. Baik, Shirley masih update informasi untuk Abang Kakak dari Sumatera Utara hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Gedung KK Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengunjungi kantor PT Antarlintas Sumatera ALS pasca kecelakaan bus ALS nomor 346 BK 7778 DL di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan pada Kamis 7 Mei 2026. Bobby ingin memastikan penanganan korban mulai dari proses identifikasi hingga pemulangan ke kampung halaman masing-masing. Bobby mengatakan sejak malam kejadian pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait proses evakuasi korban dari Muratara menuju daerah asal masing-masing korban. Selain itu, Bobby menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi, termasuk pendataan manifest penumpang dan kontrol kendaraan. Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menaiki salah satu bus tujuan Medan Yogyakarta untuk berbincang dengan sopir dan penumpang. Ia mengingatkan para pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas. Direktur PT ALS Chandra Lubis menyampaikan bela sungkawa atas kecelakaan bus ALS rute Medan Semarang yang terjadi di Sumatera Selatan. Menurutnya pihak perusahaan telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk memperoleh informasi terkait kondisi kru dan penumpang. Chandra menjelaskan total sementara korban meninggal dunia 16 orang. Ada juga korban luka masih menjalani perawatan di RS Bayangkara, Sumatera Selatan. Ia mengatakan berdasarkan informasi awal, kondisi jalan yang kurang baik diduga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan hingga bus mengambil jalur kanan sebelum bertabrakan dengan truk tangki minyak. Ia juga menegaskan PT ALS akan bertanggung jawab terhadap keluarga korban dan memastikan santunan diberikan kepada para korban. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Sumatera Utara, Naswin Andi Nurdin, memastikan seluruh penumpang mendapatkan jaminan santunan. Namun, proses pendataan masih menunggu identifikasi korban karena sebagian korban mengalami luka bakar. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu-lagu khas Perempat Abang Kakak. Jadi diharapkan untuk tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014 Sapta Nirwandar menilai partisipasi Indonesia dalam 54 tahun International Theatre Festival of La Biennale di Venezia 2026 penting untuk memperkuat diplomasi budaya Indonesia di panggung global. Menurutnya, Biennale Venezia merupakan ajang seni internasional yang diikuti lebih dari 100 negara dan menjadi ruang pertukaran budaya antar negara.

0: Nantikan kabar berita Prompat saat ini, nantikan kabar berita Prompat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.